Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Semangat Pagi, yang selalu semangat buat nemenin pagi responan semuanya, supaya responan juga on fire hari ini ya. Ya, buat responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Ya, responan semuanya, saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir ya, di mana Viko akan menemani ruang dengan responer. Dan tetap stay tune di 93,0 FM. Viko akan balik lagi buat nemenin pagi responan semuanya nantinya. Ya, sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Balik lagi bareng Viko di pagi hari ini ya, yang menemani responan semuanya, yang punya teman seperti biasa, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Ya, masih di zona pagi yang hangat ya. Bagi responan semuanya dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan kalau kita perhatikan, awal bulan seringkali ini menghadirkan dua perasaan yang berjalan bersamaan. Di satu sisi ada semangat dan optimisme, di sisi lain ada juga kekhawatiran, target kerja menunggu, tagihan datang misalnya, kebutuhan keluarga harus dipenuhi, dan berbagai tanggung jawab kembali berbaris di depan mata. Dan itu merupakan realitas yang dihadapi oleh banyak orang ya. Karena itu responer, semangat awal bulan bukan berarti kita pura-pura bahwa masalah hilang. Ya, semangat justru muncul ketika kita sadar bahwa tantangan masih ada dan tetap kita memilih untuk tetap melangkah. Seringkali kita terlalu fokus pada garis akhir. Kita ingin hasil cepat, perubahan instan, dan pencapaian besar dalam waktu singkat. Padahal sebagian besar orang yang berhasil bukan karena mereka selalu lebih pintar atau lebih beruntung ya. Mereka hanya mampu bertahan lebih lama dalam prosesnya. Dan responan semuanya, awal bulan adalah pengingat bahwa setiap pencapaian besar selalu dimulai dari hari-hari biasa seperti hari ini, di mana seorang pedagang membuka tokonya seperti biasa, seorang pengemudi mulai mencari penumpang sejak pagi, seorang guru mempersiapkan pelajaran, atau seorang karyawan membuka laptop dan menyusun pekerjaan, dan seorang ibu rumah tangga mengatur banyak kebutuhan keluarga. Kelihatannya simpel, tapi dari aktivitas-aktivitas kecil itulah roda kehidupan terus berputar. Dan satu hal lagi yang kadang terlupakan adalah jangan hanya membuat target produktivitas, buat juga nih target kebahagiaan. Kita sering kali nih menulis daftar apa sih yang kita ingin capai dalam bulan ini, tapi kita jarang banget menulis bagaimana kita bisa menjalani hari-hari ini. Padahal hidup itu bukan hanya soal pencapaian ya, tetapi juga tentang menikmati perjalanan. Mungkin bulan ini kita gak lebih sering sarapan bersama keluarga bulan kemarin ya, dan di bulan 5 misalnya kita kebersamaan keluarganya itu gak terlalu deket lah, karena banyak kerjaan, sibuk, apa segala macam. Dan buat responan semuanya, mungkin juga yang ingin banget nih untuk menuntaskan buku yang belum dibaca, misalnya bulan 5 udah baca buku tapi gak tuntas ya, mungkin bulan 6 ini bisa lebih tuntas ya. Mungkin ingin mengurangi waktu mengeluh dan berbanyak bersyukur, atau mungkin sekedar memberi waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat dengan tenang. Ya, dada dari Uda Jess Janiago. Assalamualaikum penyiar bertugas, Viko ya. Iya, Uda Viko. Selamat pagi dari Kuala Lumpur. Selamat pagi juga udah dari Padang. Terima kasih sudah stay tune dan mendengarkan respon radio. Semoga udah di Kuala Lumpur sehat-sehat terus ya, karena apapun yang udah lakukan kayaknya dibuat berhasil. Oleh sebab itu respon semuanya, keberhasilan yang sesungguhnya bukan dari ketika target tercapai, tetapi ketika kita tetap sehat, tetap bersyukur, dan tetap memiliki orang-orang baik di sekitar kita.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, pendengar setia dimanapun berada, yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat ya. Jangan, ya karena kemarin libur akhirnya wah terbawa libur sampai hari ini ya. Ya kalau kerjalah ya. Jadi buat responan semuanya di pagi hari ini, seperti biasa dalam program Semangat Pagi, Viko mengajak responan semuanya untuk semangat selalu. Apapun yang responan lakukan kiranya boleh berjalan dengan baik dan responan selalu sehat. Dan yang punya teman, kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Ya mungkin ada beberapa orang ya menjadikan awal bulan itu sebagai momen evaluasi. Tanpa sadar kita melihat bahwa ke belakang apa nih yang sudah kita capai ya. Mungkin banyak yang belum tercapai juga, dan itu banyak membuat orang kurang semangat akhirnya untuk ngelakuin hal-hal di awal bulan. Dan apapun yang belum berjalan sesuai dengan rencana, dan terkadang ada sedikit rasa kecewa ketika kenyataan tidak seindah harapan yang kita susun. Namun ada satu hal yang perlu kita renungkan pagi ini adalah tidak semua kemajuan bisa diukur dengan angka. Mungkin pendapatan belum naik sesuai target, mungkin promosi yang diharapkan belum datang, mungkin usaha yang dirintis belum menunjukkan hasil besar. It's okay, gak jadi masalah ya. Bulan lalu Respono menjadi pribadi yang lebih sabar nih. Bisa jadi Respono berhasil melewati masa sulit yang sebelumnya terasa mustahil. Bisa jadi Respono tetap berdiri tegak meski berkali-kali diuji dalam keadaan yang gak enak gitu ya. Dan itu merupakan sebuah pencapaian yang harus Responer apresiasi atas apa yang sudah Responer lakukan. Dan seringkali jangan kita terlalu sibuk menghitung apa yang kurang sampai lupa kita menghargai sejauh mana kita bertahan dan berjalan. Coba kita flashback dan ingat-ingat kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita rintis, apa yang sudah kita kerjakan. Mungkin ada masalah yang dulu membuat kita sulit nih. Tapi ya hal itu gak masalah untuk menjadi cerita yang sangat luar biasa untuk kita bisa lewati. Dan mungkin juga ada impian dulu terasa sangat jauh, tetapi sekarang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, hidup itu tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi adalah tentang siapa yang berjalan meskipun jalannya menanjak, ya kan? Karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Semangat ya buat responan semuanya hari ini. Tetap semangat apapun yang dikerjakan, dan tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
2: Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

truck. Uh-huh. It was. FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, balik lagi bareng Viko yang menemani responan semuanya di pagi hari ini. Ya, buat responan semuanya yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat, dan tetap semangat terus dalam menjalani aktivitas responan semuanya hari ini ya. Enggak terasa kita sudah sampai di jam 7.51 dan sebentar lagi Viko akan mengakhiri program Semangat Pagi untuk menemani responan semuanya. Nah, kiranya responan semuanya semangat untuk menjalani hidup sebaik mungkin hari ini ya. Dan ketika kita berbicara tentang awal bulan, ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang tanpa kita sadari adalah di mana kita membuat rencana untuk pekerjaan, keuangan, target pribadi. Namun seringkali kita nggak konsisten ya, nggak konsisten dalam menerapkan rencana yang sudah kita pasang. Padahal kalau saja kita konsisten, mungkin sedikit orang yang akhirnya mengeluh ya. Karena di tengah kehidupan yang serba cepat seperti saat ini, banyak AI atau biasa orang pakai ChatGPT, dan banyak juga orang yang sudah ngerasa bahwa pekerjaannya sudah dibantu. Kesehatan mental juga penting, dan ketenangan batin menjadi aset yang sangat berharga di masa ini. Ketika kita hidup di era ketika setiap hari melihat pencapaian orang begitu banyak di layar ponsel kita, ada nih yang ketika kita, wah enak ya jadi dia gitu ya, jadi ada dia udah bisa beli rumah sendiri, gue kapan ya bisa beli rumah sendiri, atau ketika dia kerjanya baik gimana gitu ya. Jadi akhirnya kita membandingkan apa yang sudah kita capai dengan orang lain capai. Di awal bulan kita ingin ubah mindset tersebut dengan melihat bahwa banyak kesempatan yang ingin kita lakukan, tetapi kita lakukan dengan hal-hal yang konsisten. Kita mulai membandingkan perjalanan hidup kita dengan hidup orang lain, maka kita sedang menerapkan satu kegagalan dalam hidup kita. Jadi disitulah yang ketika kita pengen apresiasi diri, kita merasa bahwa banyak hal yang kurang, merasa tertinggal, merasa belum cukup berhasil, merasa belum sampai ke tujuan. Dan hari ini kita ingin ubah mindset kita dengan memandang bahwa awal bulan itu adalah sebagai kesempatan untuk meraih banyak hal sebelum nanti bulan Juli sampai. Dan buat responnya semuanya, tetap semangat, tetap bersama dengan Viko. Hati-hati di jalan, dari Tulus akan menemani responnya semuanya di pagi hari ini.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Pagi responlah semuanya. Dan gak kerasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responden. Dan kita sudah sampai di penghujung acara, maksudnya penghujung dari program Semangat Pagi. Di awal bulan ini kita sudah berbincang tentang semangat baru, harapan baru, dan kesempatan baru yang selalu hadir di setiap kalender berganti halaman. Dan jika ada satu hal yang bisa responder bawa pulang di obrolan hari ini, yang bisa responder take ya, ambil, mungkin ada pesan sederhana bahwa hidup itu tidak selalu tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa konsisten kita melangkah. Jadi kuncinya hanyalah konsisten dan konsisten. Ya, bagi resmenah semuanya di pagi hari ini sedang dalam perjalanan untuk bekerja, ya semoga pekerjaan resmenah semuanya dimudahkan. Bagi yang sedang berjuang membangun usaha, semoga usahanya semakin berkembang. Bagi yang sedang mencari peluang dan kesempatan, semoga segera dipertemukan dengan jalan terbaik. Nah, bagi siapapun yang sedang menghadapi tantangan hidup, semoga selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan keyakinan untuk terus maju. Ya, mari kita awali bulan ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat yang tak mudah padam. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin. Ya, buat teman-teman semuanya di pagi hari ini, jangan kemana-mana karena akan ada program Ruang Pagi yang akan ngebahas hal-hal seru, termasuk dari kehidupan Gen Z, bagaimana kita bisa management time, manage money, and banyak hal yang bisa kita dengerin di program Ruang Pagi. Sofiko pamit undur diri, pagi hari ini tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar setia Respon Radio. Apa kabar nih di pagi hari ini? Semoga penuh semangat ya. Ya, senang sekali tentunya Viko kembali menemani aktivitas responden semuanya di program Ruang Pagi dari jam 8 hingga jam 10 pagi. Anda yang sedang bersiap ke kantor, mengantar anak ke sekolah, berjualan di pasar berkendara, atau mungkin yang masih menikmati secangkir kopi hangat di rumah, terima kasih sudah memilih Ruang Pagi ya sebagai teman untuk memulai aktivitas responden semuanya. Selamat datang bagi yang baru bergabung, selamat bergabung yang sudah bergabung dari tadi, terima kasih banyak nih. Ya, seperti biasa pagi ini kita akan bahas tema kita adalah kebiasaan aneh yang sampai sekarang masih dilakukan. Ada enggak nih, boleh absen-absen ya yang punya kebiasaan aneh yang udah lama, maybe 5 tahun ke belakang tapi masih dilakuin sampai tahun ini. Mungkin kebiasaan aneh yang bisa diceritakan juga, yang pengen berbagi tentang kebiasaan-kebiasaan aneh yang masih dilakukan sampai saat ini, nanti bisa bergabung ya. Nanti Viko akan live juga, bisa komen-komen, bisa juga kirim melalui WhatsApp di 0821-5566-8003. Seperti biasa ketika kita bahas kebiasaan unik atau kebiasaan aneh yang banyak dilakukan orang adalah, ya mungkin semua orang punya kebiasaan unik ya, kebiasaan yang mungkin gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Mungkin ada yang kalau kebiasaan-kebiasaan, wah harus tidur di jam 10, atau ada orang yang harus tidur di jam 11, atau mentok-mentok jam 12 ya. Jadi mungkin kalau tidur jam 8, aduh kayaknya terlalu awal banget gitu ya. Ada juga yang mencium bau buku, jadi akhirnya kayaknya harus beli buku nih gitu ya. Ada juga yang setiap keluar rumah harus bolak-balik ngecek pintu, itu pintunya udah kekunci belum ya. Akhirnya kalau Viko sendiri punya ngalamin hal yang seperti itu ya. Kalau Viko sendiri biasanya kurang yakin sama diri sendiri tentang hal-hal yang sudah Viko kerjakan. Misalnya terkait dengan pintu tadi ya, Viko ngerasa bahwa apakah sudah kunci pintunya atau belum. Akhirnya Viko harus balik lagi untuk ngecek apakah sudah terkunci apa belum. Mungkin responnya punya kebiasaan yang sama ya. Itu kebiasaan ya, kalau Viko sendiri lupa ya, kadang-kadang begitu. Ya buat responnya semuanya mungkin punya kebiasaan unik yang bisa diceritakan di pagi hari ini, bisa bergabung bersama Viko di 0821-5566-8003. Semoga hal-hal baik menghampiri responden semuanya di sepanjang hari ini, dan di jam 8 sampai dengan jam 10 Viko akan selalu menemani responden semuanya. Dan ingin bergabung dengan kirim-kirim lagu supaya semangat juga boleh banget ya, nanti kirim di nomor yang sama seperti yang sudah Viko sampaikan. Dan tetap stay tune di 93,0 FM. Viko putarin dulu lagu untuk menemani responden semuanya, dari Sabrina Leanor dengan judul Haha, akan menemani responden semuanya di pagi hari ini.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada, di perjalanan maupun yang sedang nongkrong sekarang dengerin Respon Radio. Thank you banyak ya sudah bergabung pagi hari ini ya. Dari jam 6 sampai dengan jam 8.21 saat ini, siapa nih yang selalu dengerin Respon Radio? Buat responan semuanya, selamat datang juga, selamat bergabung tentunya yang baru bergabung di TikTok Respon Radio. Kita pagi hari ini bahas tema yang relate mungkin dialami oleh banyak orang tentang kebiasaan aneh yang kita lakukan sampai hari ini. Ya seperti yang Viko sampaikan ya, bahwa banyak mungkin kebiasaan aneh dan mungkin setiap orang punya kebiasaan unik. Ya kita gak bilang aneh ya, kita coba balikan unik ya. Ada yang kebiasaan-kebiasaan unik itu selalu dilakukan hingga saat ini. Lucunya kadang kita sadar ya kebiasaan itu sebenarnya gak perlu untuk kita lakukan. Bahkan terlihat aneh juga mungkin bagi orang lain ya. Mungkin ada di depan publik tiba-tiba enggak sengaja, wah kebiasaan yang dulu yang biasanya dilakukan di rumah, maksudnya tiba-tiba dilakuin di depan umum, gimana tuh perasaannya? Diketawain orang mungkin dan kita ngerasa bahwa wah freak banget ya, aneh gitu ya. Tapi entah kenapa kalau kita dilakukan rasanya, kalau enggak dilakukan rasanya kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau Viko dulu kutu buku banget ya waktu zaman-zaman kuliah. Kutu buku banget, jadi setiap hari baca buku, satu hari gak baca buku, kayak ngerasa, wah ada yang kurang ya hari ini,

apa sih? Oh iya, belum baca buku gitu ya. Mungkin sebenarnya juga ngalamin hal yang sama seperti itu ya. Wah, kayaknya hari ini belum nyetrika baju, atau hari ini kayaknya belum ngechat bestiku gitu ya. Mungkin mungkin hal-hal seperti itu. Dan tanpa sadar itu selalu kita lakukan. Kalau nggak dilakukan itu kayak ada yang kurang gitu. Seperti ada yang mengganjal di sepanjang hari. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang unik seperti ini seringkali terbentuk dari pengalaman masa kecil, pengaruh keluarga, kebiasaan turun-temurun, atau bahkan kejadian hanya terjadi sekali tetapi membekas sampai saat ini gitu ya. Nah, selama 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 kita akan kupas tuntas nih kebiasaan aneh yang biasa kita lakukan. Dan responnya juga bisa banget untuk share-share kebiasaan aneh apa sih atau kebiasaan unik apa sih yang responder masih lakukan sampai saat ini gitu ya. Dan bisa banget nanti langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Bisa juga melalui media sosial kami. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Karena ya gak bisa kita pungkiri bahwa tema kita pagi hari ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan hampir semua orang ngalamin hal-hal yang seperti itu ya. Kadang kita menganggap bahwa kebiasaan tertentu itu biasa aja, sampai akhirnya ada orang lain yang berkata, loh kok kamu begitu sih? Loh kok kamu beda hari ini? Kok semenjak saya temenan sama kamu gitu-gitu terus perlakuan yang kamu lakukan? Apakah memang itu sudah membekas atau bagaimana gitu ya? Jadi kita sharing sama-sama di program Ruang Pagi. Sebelum itu Viko putarin dulu lagu yang akan menemani respon semuanya untuk on fire sepanjang hari ini, Ingkar dari Bunga Cinta Lestari.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko yang semangat banget buat nemenin pagi respon semuanya saat ini. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Yang sudah bergabung dari tadi, thank you banyak ya buat respon semuanya yang selalu mantengin Respon Radio ya, sebagai teman untuk menemani kesunyian dan kesepian ya. Kalau yang lagi sunyi dan sepi, dengerin aja Respon Radio, pasti langsung suasananya beda. Oke, kita lanjut ya ngebahas tema kita, kebiasaan unik yang sampai sekarang masih kita lakukan. Ya seperti yang Viko bilang bahwa semua orang punya kebiasaan unik, itu satu ya. Yang kedua adalah, dan kebiasaan unik itu kadangkala muncul tanpa kita sengaja. Dan kalau kita gak ngelakuin kebiasaan unik itu, kayaknya ada yang kurang dalam hidup kita ya. Dan responder semuanya, pernah gak sih responder ngalamin hal yang sama? Misalnya kalau mau pergi kemana-mana tuh, aduh, ngecek kantong celana dulu, ini ada uang atau enggak sih, berkali-kali gitu ya. Terus ada yang juga kalau keluar rumah ngelihat posisi remote yang selalu sama setiap hari. Jadi kebiasaan yang kita lakukan, menyusun makanan di piring dengan urutan tertentu, harus rapi banget pokoknya. Enggak mau tahu, pokoknya harus rapi. Ada enggak sih yang punya pengalaman seperti itu? Ya misalnya ngobrol sendiri saat sedang bekerja dan berkendara. Kalau Viko, Viko, kebiasaan unik yang Viko lakukan adalah kalau bawa motor itu selalu nyanyi. Dan enak aja gitu ya. Jadi kalau Viko bawa motor itu kemanapun dan dimanapun Viko harus nyanyi di atas motor. Makanya kalau ada yang nebeng, sorry ya, saya sukanya nyanyi gitu ya kalau sambil bawa motor gitu. Oh iya iya, gak masalah gitu. Mungkin itu kebiasaan unik yang Viko lakukan. Kalau responnya gimana? Kebiasaan uniknya kalau lagi dalam mobil misalnya, atau lagi di mana di bawa motor gitu ya. Kalau enggak ngomong sendiri, tiba-tiba ingat kejadian kemarin, ketawa sendiri di atas kendaraan atau sambil nyanyi gitu. Kalau dulu kebiasaan, tapi ini sudah tidak Viko lakukan ya, yaitu dengerin headset atau dengerin musik ketika bawa motor gitu ya. Dan itu kebiasaan yang Viko pikir itu enggak baik, akhirnya Viko tinggalin. Akhirnya untuk mengganti, Viko harus nyanyi. Kalau mau kemana-mana nyanyi di atas motor gitu ya. Kayak nyanyi, wah enggak kerasa udah sampai gitu. Nah, responnya semuanya, kebiasaan-kebiasaan itu kadang-kadang kalau kita pikir lucu juga ya, tapi justru hal-hal seperti itu responnya semuanya yang membuat setiap orang itu punya ciri khas sendiri. Ya ciri khas setiap orang itu pasti beda-beda ya. Ciri khas si A beda, ciri khas si B beda, ciri khas si C beda. Nah, pagi ini Viko ingin dengerin bagi responnya semuanya, ingin sharing kebiasaan aneh atau kebiasaan unik apa sih yang sampai sekarang masih responder lakukan. Ya misalnya responnya semuanya, hidup itu ya pasti punya perjalanan yang long time ya, panjang banget. Ada seseorang yang pernah kehilangan dompet saat berpergian, dan sejak saat itu dia harus memastikan bahwa dompetnya itu selalu ada di kantong celana. Ada juga yang setiap kecil dibiasakan oleh orang tuanya untuk merapikan tempat tidur, akhirnya kebawa-kebawa. Nah ini yang tadi kita bilang adalah ketika muncul sesaat, dan itu yang sudah diwariskan turun-temurun. Kalau responder, kebiasaan unik yang responder lakukan itu diwariskan oleh keturunankah? Maksudnya diwariskan temurun-temurun oleh keluarga. Pokoknya saya mau anak saya ini rapi gitu ya. Kalau bisa perbaiki tempat tidurnya sebelum kemana-mana. Akhirnya kebawa sampai saat ini gitu ya. Ada juga yang mungkin, wah kayaknya kalau saya meninggalkan tempat tidur gak baik, dalam posisi yang gak baik gitu ya. Jadi akhirnya dirapikan. Dan hal itu terus dilakukan dengan konsisten hingga menjadi habit gitu ya. Bisa sharing sama-sama nanti di 082-1556-8003. Kita ada tadi yang kirim lagu ya, dari Kak Ninda Harum Tiara Suka Karwani. Halo kakak, kak request lagunya dari Selena Grace, Sumpah Mati ya kak. Terima kasih buat kakak sudah bergabung pagi hari ini. Lagunya Viko putarkan ya, lagu yang akan menemani kakak di pagi hari ini. Semoga terus enjoy ngadapin hari-hari yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko yang selalu semangat buat nemenin pagi responder semuanya. Tiba-tiba ada teman yang bergabung selama 6 bulan. Katanya udah selama 6 bulan kita menghabiskan waktu bersama. Tahu-taunya mantan penyiar. Kak Noi, thank you banyak udah bergabung pagi hari ini. Salam-salam buat responder semuanya. Ada salam-salam dari Kak Noi ya. Kak Noi dulu pernah siaran di Respon Radio selama 6 bulan menghabiskan waktu bersama dengan responden semuanya. Dan mungkin banyak juga fans-fans dari Kak Noi. Thank you banyak Kak Noi. Kerjanya dilancarkan dan enjoy terus untuk menjalani hari-hari ke depan. Kak Noi mungkin bisa sharing ya selama di Pekanbaru. Kebiasaan unik di Padang dengan kebiasaan unik di Pekanbaru beda gak sih gitu ya. Kebiasaan unik di Padang nih mungkin waktu itu Kak Noi masih kuliah. Kebiasaan uniknya apa sih yang Kak Noi lakukan selama di Padang itu kan sudah okay. We just know and forget it, kita lupakan ya. Dan Kak Noi sedang kerja di Pekanbaru. Apa nih kebiasaan unik yang Kak Noi lakukan di Pekanbaru? Pekanbaru panas banget, sama Padang juga panas. Padang juga panas, nggak hanya di Pekanbaru. Tapi kenapa Pekanbaru banyak sawit mungkin ya? Ya mungkin ada lagi nih Kak Noi kebiasaan unik setiap hari kalau Kak Noi kayak ngalah. Kalau nggak dilakuin kayaknya ada yang salah ya. Selamat pagi, selamat buat Bang Viko. Salam buat Noi di tempat yang disenangi. Selamat pagi juga Bang Ardi, MJM. Thank you banyak udah bergabung. Kita pagi hari ini ngebahas tentang kebiasaan unik yang kita lakukan. Kalau nggak dilakukan kayak ada rasa yang kurang. Respon semuanya tanpa kita sadari. Kalau kita pikir kayaknya apa yang kita lakukan itu nggak ada hubungannya dengan, nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. But wait, tetapi secara psikologi nih, kebiasaan seperti ini seringkali memberikan rasa nyaman dan tenang untuk seseorang yang ngelakuin hal itu secara konsisten. Jadi kalau responden semuanya punya kebiasaan serupa, ternyata responden gak sendirian. Banyak banget yang ngalamin hal yang sama seperti apa yang responden alami saat ini ya. Ya kalau Kak Noi bilang Pekanbaru panas banget, di Padang panas juga ya kan. Dan mungkin kebiasaan unik apa yang Kak Noi pengen bagikan, boleh di 0821-5566-8003. Kak Noi bilang enakan pas masih kuliah dong Bang. Banyak teman-teman di sini, ada teman tapi beda banget Bang rasanya. Iya, vibe-nya beda ya. Samantha pun juga gitu. Iya dong, kebiasaan kalau kita udah kerja dengan kebiasaan kita waktu kuliah tentu bedanya beda banget gitu ya. Bedanya itu pakai banget gitu ya. Buat responden semuanya, apa sih kebiasaan unik itu gitu ya. Jadi kadang orang tuh punya kebiasaan unik yang berbeda. Ketika ditanya alasannya, ya dari dulu emang gitu loh. Udah biasa, udah habitnya gitu ya. Udah dari dulu saya udah ngelakuin hal seperti itu. Jadi udah gak bisa dirubahin lagi gitu ya. Menariknya, responnya semuanya, kebiasaan yang diwariskan keluarga sering terasa normal bagi kita, tetapi terlihat unik bagi orang lain. Coba kita bayangin nih, ketika kita menikah atau tinggal dengan teman sekamar, disitulah biasanya kebiasaan-kebiasaan unik itu mulai terungkap. Siapa kamu akhirnya mulai terungkap. Wah, dulunya dia menyembunyikan, wah ternyata sekarang sudah ketika sekamar kita sudah ngelihat, wah ternyata dia begitu ya, dia begini ya. Dan respon semuanya, ada yang ketika tidur matiin lampu dan juga ada juga yang ketika tidur harus nyala lampu baru bisa tidur. Kalau Viko tipikal orang yang kalau tidur harus mati lampu. Kalau nggak mati lampu kayaknya silau banget, nggak bisa tidur gitu ya. Mungkin responden juga punya pengalaman yang sama gitu ya. Dan hal-hal seperti itu kita belajar bahwa setiap orang memiliki ciri khasnya sendiri. Dan setiap rumah memiliki budayanya sendiri. Thank you buat Kak Noi sudah sharing-sharing pagi hari ini ya. Dan buat Bang Ardi MJM yang ingin juga, berbagi pagi hari ini, selamat bergabung di 93.0 FM. Jangan lupa tulis komentar-komentarnya atau WA di 0821-5566-8003.

93.0 Respon Family Station. Gak kerasa di jam pertama kita telah usai dan kita akan kembali di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93.0 FM.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko yang selalu excited ya, tentunya buat nemenin pagi Respona semuanya, supaya Respona juga semangat selalu. Pagi ini kita bahas kebiasaan unik yang sering dilakukan hingga sekarang. Dan sudah ada yang kirim-kirim sharingnya ya. Ada yang kirim-kirim, Bang Ardi MJM, saya gak bisa tidur kalau mati lampu, rasanya ada yang mau mencekik gitu ya. Dan gawatnya kalau lagi gelap datang gempa. Ya betul, berarti tipikal Bang Ardi adalah tipikal orang yang gak mau dicekek. Maksudnya kayak ada ngerasanya nyekek gitu ya. Terus antisipasi jangan sampai ada gempa. Terus ya kebiasaan unik lainnya adalah waktu masih kerja di Batam, kalau mau tidur tuh selalu ngerjain teman. Mungkin ada beberapa orang juga yang seperti itu. Tetapi anyway, mungkin setiap orang punya opini yang berbeda tentang ngerjain teman itu baik atau buruk gitu ya. Viko gak bisa judge ya, Viko gak bisa judge ya. Ini mungkin kebiasaan ya, namanya bareng teman gitu ya, sama-sama sebelum tidur kenapa gak bercanda gitu ya. Panggil Dean aja Bang Viko, selamat bergabung Bang Dean, dimanapun Bang Dean berada selalu sehat terus ya. Kalau mau mandi dimatiin lampu kamar mandi hingga dia menjerit kepedihan, kena sabun namun ke semua kena. Wah, wah. Maybe itu kebiasaan unik yang luar biasa unik. Oke, Bang Adi, thank you banyak bergabung pagi hari ini yang sudah kirim-kirim komentarnya ya di program Ruang Pagi. Respon semuanya, kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani Ruang dengan Responer di program Ruang Pagi yang selalu hadir dengan membahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita, termasuk hari ini dengan membahas tema kebiasaan unik yang dilakukan sampai sekarang. Bagi Respon semuanya yang ingin sharing sama-sama seperti Bang Ardi, nanti bisa langsung DM Viko 082 1556 8003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Nanti kita akan bahas tuntas di segmen selanjutnya. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93.0 FM. Dan Viko akan memutarkan lagu spesial buat nemenin pagi Respon semuanya, Rindu Lalu dari Jerok Fit Akila Kalista. Akan menemani Respon semuanya yang sedang bekerja, yang sedang kuliah, yang sedang dengerin Respon Radio dimanapun berada.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
2: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
1: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
2: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang, tetapi makin lama makin kalah. Akhirnya.
1: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
3: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Pertahankan itu kebiasaan yang tidak baik. Tapi itu dulu kata Bang Dean ya. Sekarang sudah tidak. Viko juga punya masa kelam, masa SMP, masa yang tidak harus diulang kembali. Yaitu ambil barang tapi nggak ambil barang ketika jam istirahat, terus nggak dibayar gitu ya. Jadi itu yang sudah Viko hilangkan lama. Udah nggak Viko lakuin sampai saat ini gitu ya. Jadi itu kebiasaan yang sudah dilakukan dan harus dihilangkan. Dan Bang Dean juga bilang, aku tuh nggak bisa tidur kalau nggak dengerin podcast gitu ya. Jadi kalau dengerin podcast harus tidur dulu. Kebalikannya kalau Viko nggak bisa tidur kalau denger musik, nggak bisa tidur juga kalau dengerin hal-hal yang berisik. Karena bagi Viko dengerin musik itu bukan hanya ketika tidur, tetapi adalah momen di mana Viko harus menghayati sebuah lagu. Itu Viko ya, Viko beda. Jadi itulah yang Bang Dean rasakan ya. Jadi harus sebelum tidur harus dengerin dulu nih podcast-podcast. Dan tapi Viko pikir adalah apa yang didengar Bang Dean ini adalah hal-hal yang baik. Dan juga suka nonton-nonton di mana ya fase di mana bumi terbentuk masih menjadi misteri kata Bang Dean ya. It's okay. Dan respon semuanya kita kembali ngebahas tema kita adalah saat kita ngelakuin hal-hal yang seperti itu, ternyata gak semua kebiasaan aneh atau kebiasaan unik itu buruk ya. Ada juga justru yang membantu seseorang menjadi lebih fokus dalam beraktivitas dan juga produktif tentunya. Contoh ya seperti Bang Dean nih, tidur sebelum tidur harus dengerin podcast terlebih dahulu, harus mendengarkan musik tertentu saat bekerja, menyiapkan meja kerja dengan suasana yang sama setiap pagi atau setiap hari, menulis target harian secara kertas, ini hari ini ngelakuin apa, besok ngelakuin apa, lusa ngelakuin apa. Jadi selama satu minggu itu sudah jadi plan, sudah terstruktur ya. Minum kopi pada jam yang sama setiap pagi. Kalau Viko belajar minum kopi tanpa gula itu sudah dilakuin selama 4 bulan dan itu sudah Viko terapin ya. Konsisten itu kebiasaan pagi Viko yang Viko lakukan. Setiap pagi harus minum kopi ya, tapi kopi tanpa gula gitu ya. Mungkin responder ada juga nih minum kopi, harusnya bangun tidur minum kopi. Itu adalah kebiasaan pagi yang atau kebiasaan yang sudah responder lakukan sejak lama gitu ya. Dan ketika berpikir harus mondar-mandir dulu supaya dapat inspirasi, supaya dapat ide. Dan bagi orang lain responder semuanya mungkin ya terlihat aneh banget, tetapi bagi kita sebagai pelaku itu adalah cara untuk kita mempersiapkan diri agar lebih siap untuk menjalani hari. Ya kita punya mindset kalau nanti udah ngopi kayak enggak akan ngantuk lagi. Jadi kebiasaan unik seperti ini bukan hanya kita yang ngelakuin, banyak orang sukses juga ngelakuin hal yang sama. Tokoh sukses di dunia yang dikenal memiliki rutinitas atau kebiasaan yang sangat spesifik sebelum memulai pekerjaan mereka. Jadi pesannya sederhana, yang kita ingin terapkan adalah bahwa selama kebiasaan itu tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, jadi kebiasaan unik justru bisa menjadi bagian dari identitas kita dan cara kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Ketika kita menunjukkan identity atau identitas kita, wah saya dulu punya teman kalau ngelakuin ini harus begini dulu, kalau pengen belajar dia harus begini dulu, gini dulu. Jadi itu identitas kita gitu loh. Itu ciri khas yang bisa menggambarkan who you are. Jadi siapa kamu digambarkan dari rutinitas yang kita lakukan. Dan berdasarkan semuanya, rutinitas-rutinitas yang kita lakukan mungkin bagi orang aneh, tetapi bagi kita sebagai pelaku itu adalah kebiasaan yang matang untuk kita berpikir bahwa ketika kita ngelakuin hal seperti itu, kita lebih matang menghadapi hari, lebih nyaman, lebih semangat, lebih bebas berekspresi apapun yang menjadi ciri khas kita. Semangat terus buat responden semuanya yang punya ciri khas unik, mungkin bagi orang lain aneh, tetapi bagi kita sebagai pelaku itu adalah salah satu penanda atau ciri khas bahwa kita siap menghadapi hari ini dengan baik.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar setia Respon Radio. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini ya. Kita lanjut ngebahas tema kita tentang kebiasaan unik yang kita lakukan sampai sekarang. Respon semuanya, kalau dilihat-lihat ya, manusia tuh lucu gitu ya. Kadang-kadang ada gak sih nih yang mau ngaku dulu nih sebelum berangkat kerja ya, pamitan dulu mungkin yang pelihara kucing, pamitan sama kucingnya gitu ya. Dan ada juga yang harus memulai perjalanan kalau belum ada jam bagus, misalnya 10 lewat 10 berangkat gitu, atau setiap hari pokoknya jam 9 lewat 9 berangkat. Jadi itu menunjukkan angka bagus bagi dia ya. Ada juga yang setiap malam harus mengecek media sosial untuk terakhir kalinya, lalu berkata, Udahlah habis ini tidur. Viko juga begitu ya, udahlah satu film ini tidur gitu ya. Tapi ternyata satu jam kemudian masih scrolling. Pernah gak nih juga yang kalau bercerita ingin diri selalu berbicara dengan bareng-bareng di rumah, misalnya ayo laptop jangan error lagi dong gitu ya, atau kulkas tahan dulu ya sampai gajian. Ya terdengar lucu, tapi mungkin ada pendengar yang diam-diam pernah melakukannya juga ya. Mungkin Respon pernah ngelakuin hal yang sama. Dan seperti yang Viko sampaikan tadi adalah kalau kebiasaan-kebiasaan seperti itu tidak buruk. Justru itu adalah kebiasaan yang membuat orang itu semakin tertantang, punya kesempatan I have changed to do something, punya kesempatan untuk ngelakuin sesuatu. Nah kita lihat bahwa Albert Einstein, seorang genius fisika, punya kebiasaan yang unik juga gitu ya. Sering tidak memakai kaos kaki. Menurut Einstein, kaos kaki itu mudah berlubang, sehingga ia ngerasa lebih praktis tanpa memakai kaos kaki. Nah, siapa yang kenal Mozart ya? Mozart itu dikenal sebagai komposer berbakat ya, musik-musik klasik yang luar biasa dimainkan Mozart. Ya salah satu kebiasaannya adalah berjalan mondar-mandir nih sambil menciptakan musik, bahkan sering memainkan nada-nada di kepala sambil bergerak aktif. Itu seperti apa yang Viko sampaikan tadi di segmen awal, bahwa orang punya kebiasaan kalau mondar-mandir itu cari ide, cari inspirasi baru untuk menemukan ide-ide baru. Siapa yang kenal Michelangelo ya, pelukis dan pematung terkenal ya, fokus pada pekerjaannya. Kalau kita lihat abad-abad pertengahan itu dibuat Michelangelo itu luar biasa bagus patung-patung. Dan uniknya kebiasaan yang ia lakukan adalah bekerja berjam-jam tanpa istirahat, dan juga sering tidur dengan pakaian kerjanya. Kalau ketika bangun itu langsung kerja gitu ya, jadi gak tunggu 1-2 jam, bangun langsung kerja. Nah Nikola Tesla ya, yang punya kebiasaan harus berjalan kaki dulu beberapa kilometer setiap hari. Yang Leonardo da Vinci, siapa yang gak kenal Leonardo da Vinci, pelukis Mona Lisa ya, pelukisan terkenal, punya kebiasaan hampir setiap hari mencatat semua ide. Thomas Alva Edison juga punya kebiasaan yang unik, tidur singkat atau power nap. Percaya tidur sebentar dapat membantu otaknya tetap segar dan produktif. Mungkin kebalikannya, kita tidur bentar itu ngerasa kurang. Kalau Thomas Alva Edison tidur sebentar itu ngerasa bahwa otaknya cukup untuk mendapat ide-ide segar dan produktif. Oleh sebab itu Respon semuanya, dari apa yang Viko bahas, bahwa setiap orang punya kebiasaan unik. Dari yang Viko sebutkan Einstein, Mozart, ada juga Michelangelo, Da Vinci, itu punya kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan-kebiasaan unik dilakukan secara konsisten setiap hari. Ya Respon semuanya, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, seperti yang Bilo sampaikan, sering muncul sebagai bentuk kenyamanan atau cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sudah bergabung dengan kita Kak Tiramisu ya. Kak Tiramisu kirim lagu pada pagi hari ini, BTS dengan judul Life Goes On. Yang kedua ada dari Kak Eva, terakhir dari Setia Bonar. Ya mungkin lagu ini akan menemani Kakak Tiramisu dan juga Kak Eva yang akan bekerja untuk on fire terus sepanjang hari ini.

Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program kesayangan Respon semuanya, program Ruang Pagi yang membahas hal-hal yang relate dengan kehidupan kita yang kita alami ya. Dan Viko, ada satu pertanyaan yang harus responder jawab dalam diri sendiri ya. Kalau nggak mau jawab komentar di TikTok maupun WhatsApp, bisa jawab di hatinya masing-masing. Kalau saat ini keluarga atau teman dekat kita bertanya atau menyebutkan satu kebiasaan paling aneh atau paling unik yang kita lakukan, kira-kira apa sih yang akan mereka jawab kalau kita bertanya? Ya kadang justru yang lebih tahu dan lebih sadar terhadap kebiasaan kita itu adalah orang lain ketimbang diri kita sendiri. Ya, mengapa kebiasaan unik itu akhirnya sulit untuk kita tinggalkan? Karena kebiasaan yang sudah bertahun-tahun ini dilakukan terasa sangat sulit ya untuk kita bisa hentikan. Jawabannya karena kebiasaan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari pola hidup yang kita lakukan. Ketika sebuah tindakan dilakukan berulang-ulang, otak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Tadi Bang Dean bilang, gak bisa tidur kalau gak bisa nonton podcast gitu ya. Kalau Bang Ardi bilang harus lampunya nyala, kalau gak nyala gak bisa tidur. Dan itulah kebiasaan yang akhirnya otak kita tuh tangkap bahwa itu kebiasaan, sesuatu yang kita lakukan itu secara normal. Akibatnya saat kebiasaan itu dilakukan, muncul perasaan tidak nyaman, maksudnya kalau tidak dilakukan. Jadi kalau kita yang melakukan perasaan tersebut, maka perasaan itu menganggap bahwa hal nyaman yang kita lakukan. Responden bisa sharing, kita sama-sama berbagi tentang hal-hal yang bisa kita lakukan di hari ini. Dan responden semuanya mungkin sebenarnya itu gak wajib untuk kita lakukan ya. Tubuh dan pikiran kita itu sudah terbiasa melakukannya. Karena itu banyak kebiasaan kecil yang bertahan hingga puluhan tahun. Dan mungkin itulah yang membuat setiap orang itu menjadi unik. Seperti yang Viko sampaikan, bahwa setiap orang itu punya ciri khas. Itulah mungkin yang menjadi ciri khas mereka. Kita memiliki rutinitas, kebiasaan, dan cara masing-masing dalam menjalani hari ini. Semangat terus buat respon semuanya. Satu lagu, satu-satunya dari Hi-Fi akan menemani respon semuanya pada hari ini.

93.0 Respon Family Station. Responer semuanya, gak kerasa ya, sudah 2 jam nih Viko menemani ruang dengar Responer. Dan gak kerasa juga 2 jam kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Ruang Pagi sudah selesai. Dari berbagai cerita yang masuk, ada Bang Dean, ada Bang Ardi MJM, ada juga beberapa teman kita yang sudah sharing bahwa pagi hari ini kita belajar bahwa kebiasaan aneh atau unik ternyata bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau ditertawakan. Gak perlu insecure ya guys ya tentang kebiasaan unik tersebut. Justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil itulah kita melihat bahwa betapa beragamnya manusia. Kita sudah bahas itu tadi, ada yang harus ngecek pintu berkali-kali, ada yang bicara berbicara sendiri ya, ada yang nyanyi ketika dalam membawa kendaraan, ada juga yang masih menyimpan barang-barang lama karena alasan sentimental. Pada akhirnya Responder, selama kebiasaan itu positif dan tidak mengganggu orang lain, mungkin itulah bagian dari warna kehidupan yang membuat kita berbeda satu sama lain. Yang menandakan kamu begitu ya dari ciri khas yang kita lakukan, yang menandakan dia begitu adalah dari ciri khas dia yang dia lakukan. Terima kasih buat responden semuanya yang sudah berbagi cerita, pengalaman dan tawa bersama di pagi hari ini. Viko pamit undur diri dan tetap semangat menjalani hari aktivitas, jaga kesehatan dan semoga responder menyenangkan serta produktif. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam hangat, selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi hari ini.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada, balik lagi bareng Viko yang menemani responden semuanya saat ini di program Sketsa Keluarga Indonesia. Ya, kita akan bahas pada pagi hari ini adalah tips-tips tentang mengelola keuangan usai long weekend 2026 ya, karena kemarin kita baru saja nih kita libur dari hari Sabtu, misalnya kalau yang libur ya Sabtu, Minggu, Senin, dan mungkin banyak banget nih hal-hal yang sudah kita keluarkan termasuk uang, dan kita pengen lihat nih 8 tips hemat usai long weekend. Kita kan sudah long banget weekend selama 3 hari. Dan kita akan bahas tema ini. Buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung. Selamat bergabung di program Sketsa Keluarga Indonesia yang membahas tentang keuangan supaya kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93.0 FM. Teman palsu dari kotak akan menemani teman-teman semuanya di pagi hari ini.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya di gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responnya semuanya kita lanjut bahas ya. Libur panjang atau long weekend seringkali menjadi momen yang sangat dinantikan untuk melepas penat melalui berbagai aktivitas seru. Mulai dari melakukan perjalanan wisata keluar hingga sekadar berkumpul bersama keluarga besar, di mana semua kegiatan tersebut memberikan kegembiraan tersendiri bagi banyak orang. Namun, di balik keseruan momen liburan, ada risiko pengeluaran keuangan yang meningkat secara signifikan tanpa kita sadari. Hal ini tentu berdampak langsung pada kondisi finansial sesaat setelah masa libur berakhir dan aktivitas rutin biasa itu dimulai kembali. Kondisi saldo rekening yang menurun drastis seringkali menjadi persoalan banyak orang ya. Setelah masa bersenang-senang usai, pengeluaran yang sifatnya konsumtif selama perjalanan seperti biaya makan di restoran misalnya, transportasi tambahan, hingga belanja barang-barang yang tidak direncanakan menjadi penyebab utama ketidakseimbangan anggaran. Jadi fenomena ini membuat banyak orang mulai mencari strategi yang tepat nih untuk menata ulang kondisi keuangan mereka agar kembali stabil. Oleh karena itu, respon semuanya penting untuk kita memahami tips hemat setelah libur panjang menjadi solusi krusial agar kebutuhan pokok di hari-hari mendatang tepat dan terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus melakukan pemilihan keuangan pasca liburan. Jadi, pemulihan kondisi finansial memerlukan disiplin tinggi ya, serta membentuk kebiasaan baru dalam mengendalikan dorongan belanja harian. Fokus utama harus segera dialihkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar agar anggaran rumah tangga tidak terus membengkak. Penyesuaian gaya hidup menjadi lebih sederhana merupakan tingkat lebih nyata yang efektif untuk mempercepat proses normalisasi saldo tabungan. Dan berikut adalah hal-hal yang akan Viko bagikan buat respon semuanya. Yang pertama, penting untuk kita melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua pos pengeluaran yang terjadi selama liburan ya. Dan kedua adalah menunda pembelian barang-barang yang sifatnya tidak mendesak atau sekedar keinginan sesaat. Yang ketiga adalah memprioritaskan alokasi dana untuk kebutuhan pokok harian seperti makan dan juga tagihan rutin. Yang keempat, mengupayakan pengisian kembali saldo tabungan atau dana darurat yang sempat terpakai. Yang tips kelima dan keenam serta selanjutnya akan Viko sampaikan, namun setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang buat responer semuanya. Ya, satu setengah jam lagi ya responer akan break. Namun sebelum itu Viko akan sampaikan ada beberapa tips yang bisa responer lakukan, ya mungkin sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai anak-anak muda, untuk bisa memperhatikan tips mengelola keuangan pada saat ini. Ya, yang kelima adalah membatasi nih aktivitas sosial yang membutuhkan biaya besar seperti makan di luar atau nongkrong di kafe. Dan menyusun ulang rencana anggaran bulanan agar selaras dengan sisa saldo yang tersisa. Ya, membangun kembali komitmen untuk menabung secara rutin meski dalam jumlah yang kecil. Mencari peluang penghasilan tambahan jika kondisi keuangan mengalami defisit yang cukup serius. Ya, langkah-langkah di atas dirancang untuk memberikan panduan praktis nih bagi siapa saja yang ingin memperbaiki kondisi dompetnya setelah bersenang-senang ya masa liburan. Dengan mengikuti urutan tersebut, stabilitas finansial jangka panjang dapat terjaga dengan lebih optimal. Dan evaluasi nih pengeluaran selama long weekend, di mana tindakan pertama yang sangat krusial adalah melakukan audit mandiri atau pencatatan detail atas setiap uang yang keluar selama masa liburan responder semuanya. Dan penting juga untuk perlu melihat kembali riwayat transaksi, mulai dari biaya transport, akomodasi hingga pengeluaran kecil seperti jajan dan oleh-oleh. Ya, proses evaluasi ini membantu kita menyadari pos mana saja nih yang paling banyak menyedot anggaran dan memicu pemborosan. Data ini nantinya bisa menjadi bahan pelajaran berharga untuk merencanakan anggaran liburan yang lebih bijak di masa depan. Ya, inilah tips-tips yang akan Viko bagikan dan akan dilanjutkan nanti di segmen ketiga. Stay tune di 93,0 FM.

0: dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat pagi menjelang siang buat responden semuanya. Selamat datang kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia yang hadir untuk memberikan tips-tips untuk bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga maupun pribadi. Responden semuanya, seringkali kita sebagai anak-anak atau sebagai orang tua, seringkali kita harus memilih mana yang harus kita beli dan mana yang harus tidak kita beli. Ya, penting banget untuk kita menahan diri dari godaan untuk membeli barang-barang baru yang sebenarnya tidak memiliki urgensi atau fungsi mendesak saat itu ya. Jadi kita harus memberi jeda beberapa hal untuk tidak berbelanja barang mewah atau hobi, di mana dapat membantu meredam keinginan impulsif, di mana langkah ini sangat efektif untuk menghentikan aliran keluar uang yang tidak direncanakan dalam masa pemulihan finansial. Kita harus fokus juga pada kebutuhan harian, di mana prioritas utama pasca liburan harus dikembalikan sepenuhnya pada pengeluaran yang sifatnya wajib dan rutin setiap bulannya, di mana kebutuhan dasar seperti biaya makan sehari-hari, ongkos transportasi kerja hingga pembayaran tagihan listrik dan air harus didahulukannya, dan itu utama dan harus diutamakan. Dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek esensial, responden dapat memastikan fungsi dasar kehidupan tetap berjalan normal. Hal ini juga membantu mencegah kita terjerat utang hanya untuk menutupi kebutuhan pokok akibat kehabisan uang ketika kita sudah selesai liburan. Ya, sebagai alternatif, responden juga bisa ya masak sendirilah di rumah ya kan, cari hiburan gratis yang tetap menyenangkan bagi keluarga, di mana pada hidup hemat seperti ini akan memberikan ruang bagi keuangan kita untuk bernapas dan kembali pada posisi yang stabil.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa sudah 1 jam berlalu, Viko menemani respon semuanya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Semoga apa yang Viko bagikan ya telah menemani respon semuanya, memberikan prinsip dan pemahaman baru terkait dengan tips-tips mengelola keuangan setelah liburan panjang. Di mana kita harus bisa membedakan mana yang harus kita beli dan mana yang harus tidak kita beli, ya berdasarkan urgensi dari kebutuhan kita masing-masing. Viko pamit undur diri dan selesai ini akan ada program Retro Siang yang akan menemani respon semuanya sampai dengan jam 2.30 nanti. Viko pamit undur diri. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Rockshit, Queen of Rain. Lagu yang tentunya membuka kembali perjumpaan kita di siang hari ini. Lagu yang penuh tentang kepedihan dan proses merelakan atau mungkin juga move on setelah berakhirnya sebuah hubungan. Lagu ini juga metafora kesedihan di mana karakter Queen of Rain atau Ratu Hujan menggambarkan seseorang yang menangis dan tenggelam dalam kesedihan mendalam akibat perpisahan tersebut. Lalu adanya perasaan kehilangan dari liriknya yang menangkap momen-momen emosional ketika seseorang mengenang kembali kenangan manis, namun tersadar bahwa kisah cinta tersebut telah usai dan tidak bisa dipaksakan kembali. Dan tentunya lagu tadi membawa kita bernostalgia kembali dengan tahun 1992 ya, yang tentunya dari album Two Rims yang dinyanyikan oleh pop rock Swedia, yaitu Rockshit. Halo-halo responders dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Di siang hari ini tentunya bersama Marin seperti biasa, kalau sudah dibuka dengan lagu-lagu nostalgia, itu artinya kita dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Tentunya di siang hari ini kita bakal ditemani dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas dari tahun 70 hingga tahun 2006. Dan selain ada rekosan lagu, tentunya kita bakal bernostalgia mungkin dari cerita-cerita responders di siang hari ini ya. Nah, untuk itu buat responders yang mau berkirim-kirim lagu, berkirim-kirim salam, atau juga ada pantun di siang hari ini, boleh banget langsung aja bergabung bersama Marin tentunya dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Atau juga bisa bergabung dari WA di 0811-6622-930. Dan gak hanya dari kontak ataupun WA, responders juga bisa bergabung tentunya dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini. Kalau kamu gak punya radio, kamu bisa dengerin langsung dari streaming kita, tepatnya di website www.responradio.com. Kalau udah buka websitenya, cari aja di bawah yang ada tanda play untuk streaming kita. Nah, tinggal klik play, akan terdengar siaran kita hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk bergabung ataupun mendengarkan lagu-lagu yang udah di request di siang hari ini ya. Dan sambil menemani segala aktivitas responders atau juga sambil membawa kembali nuansa nostalgia, gimana kalau kita nari dulu dengan satu lagu dari ABA yaitu Dancing Queen.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: satu lagu dari Mark Wills, Wish You Were Here, atau Berharap Kau Ada Di Sini ya. Lagu nostalgia yang satu ini ternyata punya kisah ataupun yang cukup menyedihkan, karena sebenarnya dari lagu ini menceritakan tentang cinta abadi dan kehilangan tragis. Dari lagu ini mengisahkan seorang suami yang meninggal dalam kecelakaan pesawat, namun dari surga ia seolah mengirimkan kartu pos kepada istrinya untuk meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja dan menunggunya. Aduh, ternyata di balik makna yang cukup dalam ternyata juga ada sedikit kesedihan ya tentunya. Nah, di siang hari ini ternyata kayaknya ada yang lagi bernostalgia juga, karena mau menyapa kita semua nih responders. Kita angkat dulu ya telepon dari Uda Sultan Letter W. Assalamualaikum, selamat siang Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Marin.
0: Andeh,
1: Marin.
0: Oi Uda. Bantu lakannya bab puisi udah kalau main Bu Marin bantak tuh.
1: Marin.
0: Oi, udah.
1: Dengarlah ratapanku.
0: Onde-onde.
1: Siang dan malam aku merindukanmu.
0: Onde.
1: Sebagai penyiar radio respon.
0: Masya Allah.
1: Dan sebagai sahabat.
0: Sahabat
1: udara.
0: Onde. Terima kasih.
1: Oh, Marin. Udah. Oh, tanpa udah dirimu dan lain, maka sepi dunia ini.
0: Oke, udah. Terima kasih puisinya udah.
1: Hah?
0: Terima kasih puisinya udah.
1: Iya, sama-sama.
0: Mbak Akaba udah tuh iko yang bisa marin tanya, enggak bisa marin baleh deh udah puisinya.
1: Enggak apa tuh doh. Salemo samarin menanga lirancak terengah di marin puninyo. Allah tuh mah.
0: Ah.
1: Yang ke apa sih udah tuh? Marin nak menanga doh. Ayo menangi hambo, menangi panjang.
0: Iyo, janganlah sampai nak udah. Ah. Ya. Di siang hari kau udah Mbak Akaba nyoda. Kabar luak tanya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Walafiat. Alhamdulillah kalau bantu tuh. Kalau udah sehat, kemarin sehat lu udah. Nyuk itu udah.
1: Alhamdulillah berarti lagi tanduk kita bersaudara tuh. Walaupun kita bertemu melalui udara.
0: Betul udah. Sedang.
1: Udara aku tuh lu kelebihannya enggak?
0: Ayo.
1: Kita pertemukan kita. Ya melalui radio.
0: udah.
1: Oi.
0: Nostalgia lagu apa wak di siang hari kau dah?
1: Alah kue ku apa lah rancak kini kau ya?
0: Dari siang yang rancak tu dah?
1: Ya mas, apa namanya? Ada ayah-ayah sana ujungnya.
0: Ayah?
1: Atau kata-kata kepada ayah.
0: Uh-uh.
1: Entah apa ya positif buat ayah tu enggak lupa itu.
0: Dari siapa penyanyinya udah?
1: Ya penyanyinya itu lupa juga, entah Habib G. Ade, entah Iwan Fals, entah siapa itu.
0: Habib G. Ade atau Iwan Fals. Ini ada tulisan ayah.
1: Apa?
0: Ada di liriknya atau di judulnya?
1: Nah, di lirik-liriknya itu ada ayah di sana.
0: Oh.
1: Ayah.
0: Ini enggak sih lagu dari Habib G. Ade kalau enggak salah.
1: Apa itu?
0: Tunggu kita cari dulu ya udah.
1: Nah, cobalah kita cigap-cigap.
0: Ayo kita cigap-cigap dulu. Sambil mana cigap-cigap, salam-salamnya udah.
1: Iya, salam-salamnya pertama buat Marin.
0: Iya udah.
1: Buat Marin lagi.
0: Iya udah.
1: Buat Marin lagi.
0: Iya, on deh. Marin saudaranya udah.
1: Iya, harus dong. Kita kan bersaudara.
0: Betul.
1: Baru untuk kru respon mana aja berada. Dapat Amrullah. Bapak Amrullah berarti dia sedang sibuk ya, tidak ada komentarnya.
0: Belum, nanti kayaknya udah. Sebentar lagi.
1: Ya, jangan komentar sekarang Pak Amrul. Hari-hari pakan ini.
0: Siap udah.
1: Ya, salam juga buat Bunda Queen.
0: Udah
1: beng-beng.
0: Uh-uh.
1: Udah apa lagi nih?
0: Udah apa lagi, Dak?
1: Udah, ya aduh. Apa ya? Amak Kak Uci.
0: Uh-uh.
1: Oh, Nenek Yumna.
0: Uh-uh.
1: Oh, Bunda Dua Putri. Dibungkus lah semuanya.
0: Dibungkus semuanya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Ya baiklah. Udah.

0: lagunya Titip Rindu Buat Ayah.
1: Titip Rindu Buat Ayah.
0: Ada ternyata udah.
1: Ada, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Salam Titip Rindu Buat Ayah ya, bagi ayah yang sudah tiada. Doakan dia supaya ditempatkan di surga.
0: Amin, amin.
1: Bagi yang ayahnya masih ada, semoga ayahnya sehat selalu dan menyayangi anaknya dan siap berjuang untuk masa depan anaknya. Hore.
0: Amin, amin, rabbal alamin.
1: Amin. Okay. Nah, ya itu aja ya, Marin.
0: Iya, salam spesial udah.
1: Ya, salam spesialnya buat bidadari yang menemani.
0: Siap udah. Terima kasih udah. Sehat-sehat.
1: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih kembali, Marin.
0: Siap udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sultan Letterway yang datang dari daerah Maninjau sudah menyapa kita semua ya di siang hari ini, dan juga request lagu Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit GAD. Tentunya juga tadi dari lagu ini Titip Rindu untuk ayah, mungkin ayah yang sudah di rumah yang baru ataupun yang masih ada dengan kita sekarang. So juga dari live TikTok dan dari WhatsApp kita, Bang Tio dari Kediri sudah hadir juga menyapa kita semua, request lagu Aku dan Bintang. Katanya bintangnya hilang, makanya dipanggil dulu Aku dan Bintang dari Peter Pan. Untuk itu kedua lagu ini akan kita putarkan bersama, dan selamat mendengarkan.

Selamat datang di penerbangan Respon Air dengan kode penerbangan 933.0 bersama saya Kapten Marin yang akan mengantarkan Anda terbang dengan durasi 3 jam ke depan. Untuk menikmati perjalanan, selalu kenakan sabuk pengaman Anda hingga lampu indikator sudah berhenti menyala. Selama perjalanan, kita akan sajikan musik-musik nostalgia untuk menghibur Anda selama perjalanan. Terima kasih telah bersama kami, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Aduh, dapat opening dari Bang Tio nih, disuruh bacain kata-kata opening ala pramugari ya ternyata. Emang lucu-lucu banget ya, kali ini tentunya dari responers kita selain ada yang mengirimkan puisi, ada yang mengirimkan pantun, ada juga yang mengajak kita untuk berbagi kata-kata motivasi atau quotes of the day. Kali ini opening ala-ala pramugari tentunya, emang unik sekali ya. Tapi benar banget responders, dari kata-katanya tadi, hari ini Marin akan membawa perjalanan kita kembali ke masa lalu ataupun bernostalgia dengan lagu-lagu dari tahun 70 hingga tahun 2006. Jadi untuk semua responders yang mau berbagi ataupun bernostalgia atau mau mampir nih ke tempat-tempat masa lalunya melalui sebuah lagu, boleh banget langsung bergabung bersama kita tentunya di 93.0 FM atau juga dari media sosial kita, dari Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93.0 Official, serta juga bisa dari kontak dan juga WA kita di 0821 5566 8003 atau juga dari WA kita di 0811 6622930. Dan gak hanya Bang Tio Aji dari Kediri yang bergabung hari ini, tapi dari luar negeri ada Uda Jazz yang sudah menyapa kita semua tentunya, dan juga sekaligus berbagi requestan lagu. Kali ini Uda Jazz menyapa kita semua dengan lagu dari Obi Mesak, yaitu Cobalah Untuk Mengerti. Lalu juga ada salam-salam dari Uda nih untuk kita semua. Tapi kita baca yang lebih lengkap aja ya. Selamat bertugas Rin, dengan iringan doa moga sehat dan sukses serta dimurahkan rezeki. Amin. Amin, amin, amin, amin tentunya. Uda pun juga ya, semoga di setiap perjalanannya sehat, sukses serta dimurahkan juga rezekinya. Lalu ada kata-kata dari Uda. Dan mendung bukan berarti hujan. Permintaan dari Unis. Oh, berarti ada dua nih, dari Unile 1 sama Uda ya. Dan salam-salam untuk seluruh pendengar Respon.

Radio di mana saja berada, semoga sehat sejahtera selalu. Siap Uda, amin. Untuk semua pendengar respon radio dapat salam ya dari Uda Jazz dari Kuala Lumpur tentunya. Kata-kata hari ini dari Uda Jazz, merantau akan memberikanmu banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan sampai lupa untuk pulang. Waduh, waduh, waduh, waduh. Siap Uda, terima kasih kata-katanya hari ini yang Uda. Dan gak hanya dari live, gak hanya dari WA aja, tapi dari live TikTok kita juga sudah bergabung tadi ada Bang Gibran. Tapi ini bukan Gibran wakil kita ya, tapi Bang Gibran aja nih namanya. Bang Gibran yang sudah berbagi rekasan lagu Birunya Cinta dari Endang. Serta ada Bapak Pariman dari daerah Yogyakarta yang sudah menyapa kita semua dan request lagu dari Ernie Johan yaitu Teluk Bayur. Oke, tentunya lagu-lagu ini akan menemani siang harinya responders. Jadi tetap bergabung terus bersama kita ya. Sambil menunggu requestan dari responders yang lain, kayaknya langsung aja kita putarkan dari Obi Mesak dulu nih. Requestan Uda Jazz yaitu Cobalah Untuk Mengerti.

itu dia tadi satu lagu dari Deddy Dores serta Ella Mendung Tak Berarti Hujan. Dan lagu tadi sudah mengantarkan kita di penghujung jam pertama ini. Untuk itu kita tutup dulu jam pertama ini dan kita akan kembali lagi nanti di jam kedua tepat setelah pukul 12. Masih dalam program Retro Siang dan masih bersama Marin di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Backstreet Boys yang dirilis tahun 2000-an awal, Shape of My Heart. Lagu ya tentunya yang penuh penyesalan ya dari seorang, dari para penyanyi sendiri. Penyesalan mendalam, permintaan maaf, serta keinginan seseorang untuk memperbaiki diri dan membuka hati yang sebenarnya kepada pasangannya. Sebenarnya nih dari sisi pasangannya ataupun penyanyi ini, dia tuh menceritakan masa lalunya yang mencoba menjadi sosok yang sempurna atau menjadi orang lain, tapi justru melakukan kesalahan dan menyembunyikan kebenaran dari pasangannya. Aduh, jangan sampai ya dari lagu ini juga tersirat permintaan maaf ataupun bentuk pengakuan atas kesalahan tersebut. Wow, tentunya lagu ini yang lagi viral banget dengan berbagai template CapCut-nya atau juga video-video romance-nya ya. Terima kasih untuk Kak Cici yang kayaknya lagi galau di siang hari ini, tapi galaunya versi nostalgia ya. Oke, Kak Cici. Terima kasih Kak Cici sudah berbagi requestan lagu, dan lagu tadi sudah membuka kembali perjumpaan kita di siang hari ini di program Retro Siang, tepatnya di jam yang kedua. Masih dengan berbagai requestan lagu dari responders, jadi kita masih akan memutarkan lagu-lagu lawas dari tahun 70 hingga tahun 2006. Tentunya diiringi juga dengan berbagai kata-kata ataupun juga quotes of the day di hari ini yang sudah bergabung bersama kita, atau juga ada yang berbagi salam-salam, boleh banget langsung bergabung aja di kontak ataupun WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 atau dari media sosial kita Facebook, Instagram, dan TikTok Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk bergabung dari streaming, tepatnya dari web kita di www.responradio.com. Kita akan kembali di bawah nostalgia dengan suara merdu dari Deloitte ya, dan juga nanti akan diajak bergoyang dari penyanyi Last Ketchup. Dan untuk itu langsung aja kita putarkan Apa Salah dan Dosaku dari Deloitte dan The Ketchup Song dari Last Ketchup, special request dari Bang Fan dan juga Peaches White.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Heart listener, jika Anda seorang pemimpin sekarang ini, Anda harus mendorong pengembangan bakat dan kreativitas dari orang-orang yang terdapat di seluruh jajaran Anda. Banyak orang bekerja secara rutin hanya karena tidak diberi kesempatan mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Ini akan membuat dia jenuh dan stres yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Manusia perlu mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Tahukah Anda, otak manusia mempunyai 10 miliar sel dan tiap sel dihubungkan dengan 20 ribu sel lainnya melalui suatu jaringan saraf dan dendrit. Hal ini berarti kemungkinan kombinasi dan permutasi dalam sel di otak kita menjadi lebih besar daripada jumlah molekul yang ada di dunia ini. Jadi kemampuan manusia untuk mengembangkan ide untuk berhasil tidak terbatas. Albert Einstein berkata, "Imagination is more important than facts." Wow, artinya Anda akan melihat betapa luar biasanya karyawan Anda dalam mencapai visi yang ada jika ia mempunyai imajinasi, karena ini juga lebih penting daripada fakta. Dan jika Anda mendorong mereka untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya, keberhasilan ada di tangan Anda. Lakukanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Satu lagu dari Bunga yang berjudul Kiss Kasih Jangan Pergi sudah mengantarkan kita di menit ke-24 di jam yang kedua ini. Dan lagu tadi requestan langsung dari Uncle B yang sudah bergabung di live TikTok kita ya. Dan tadi juga sudah kita sudah terputarkan kumandang azan sholat zuhur. Dan tentunya mari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk semua responders. Dan di siang hari ini kita masih dalam program Retro Siang, masih dengan musik-musik lawas, requestan dan kesayangan dari responders di tentunya sampai jam 2 siang nanti. Dan dari WhatsApp kita sudah bergabung ada Ryan yang mau menyapa kita semua. Kita angkat dulu telepon dari Ryan. Assalamualaikum Ryan.
1: Waalaikumsalam Kak, Mbak, apa Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar Ryan Mbak?
1: Alhamdulillah baik, Buana.
0: Oke, sebentar ya Bang Aan. Nanti kita angkat, kita dengar dulu telepon dari Ryan. Oke, Ryan.
1: Allah makan.
0: Allah, Ryan Allah makan.
1: Allah, talu barendo tadi Kak.
0: Ui, lama elai. Bali atau Buek Surang?
1: Bali.
0: Eh, enggak, Mbak. Aduh, tapi lama tuh, Ma. Apalah campuannya?
1: Sayur.
0: Ah, betul tuh.
1: Cumi.
0: Ah, udah. Tambah lama tuh, Ma. Udah pucuk ubi. Ayolah. Lai banyak makan tadi.
1: Lai. Ah. Kak, rekan aja yang untuk Ryan, Kak. Ryan tuh kekurangan tentu, Kak. Masa yang patang jual, Lai.
0: Mbak Ryan?
1: Kak, saya.

0: Regan,
1: Oh,
0: masa
1: oke.
0: datang sih Juli.
1: Okay. Oke. Okay. Ryan yang lagu Indonesia atau lagu dari Inggris?
0: Yang Inggris, Inggris.
1: Inggris, Kak, pilih dari Westlife namua.
0: Adi.
1: Adi. Baik, kok Kak putan lagu dari Westlife ya, Ryan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi salam-salam Ryan untuk siapa kok? Untuk udah-udah kayaknya lama nunggu.
0: Yang pertama untuk Kak Marin,
1: okay,
0: semoga
1: Ryan
0: sehat selalu.
1: Amin.
0: Selamat bertugas.
1: Yup, siap Ryan.
0: Yang kedua untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Cila, Ajaul, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Silva, udah Tio, Bang Yans, Bang Fats. Udah Jess, mungkin kami akan lihat.
1: Jadi, oke lah. Dari Westlife, Ryan, ya lagu dari yang berjudul Alay My Love On You, enggak?
0: Oke.
1: Okay.
0: Atau, oke. Okay.
1: Oke, Ryan. Terima kasih, Ryan. Salam-salamnya.
0: Terima kasih, Kak. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dari Ryan ya, responers tentunya di siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Tadi juga sempat ada Bang Aan yang mau bergabung tapi terhimpit karena Ryan juga lagi ngomong. Nah, mungkin Bang Aan boleh di calling back kembali tentunya di siang hari ini akan kita angkat dan kita putarkan nanti lagu-lagu dari Bang Ryan ya. Tapi sebelum itu kita putarkan lagi satu lagu requestan dari Uda Fitro yaitu Kumpul Bocah Vina Panduwinata.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cek lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: Satu lagu dari Good Bless berjudul Rumah Kita yang tentunya membuat kita bernostalgia di tahun 1988. Dan lagu ini diciptakan langsung oleh Ian Antono. Dari lagu ini juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari rasa syukur, kenyamanan, dan kehangatan yang kita miliki di negeri sendiri. Makna yang mendalam dari lagu ini juga dapat kita rincikan menjadi 3 poin utama. Pertama, mensyukuri kesederhanaan, di mana lirik lebih baik di sini, rumah kita sendiri menggambarkan kepuasan batin. Meskipun tinggal di rumah yang sederhana atau jauh dari kemewahan kota, tempat tersebut adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri dan merasa damai. Juga adanya makna sebagai wujud rasa cinta terhadap Indonesia, rumah yang dimaksud sendiri adalah metafora untuk Ibu Pertiwi di mana segala anugerah dan kekayaan alam telah disediakan oleh Tuhan untuk dinikmati bersama. Lalu adanya penggambaran ataupun presentasi, rumah bukan sekedar bangunan fisik, tapi ruang emosional. Rumah adalah tempat untuk berlindung dan beristirahat dari hiruk pikuk serta kerasnya kehidupan dunia luar. Terima kasih untuk Bang Kris yang sudah berbagi requestan lagu, dan tentunya di siang hari ini akan menyapa kita semua Bang Aan yang sudah bergabung dari WA call kita. Assalamualaikum Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Aan?
1: Ya, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Aan udah makan siang?
1: Belum, ini lagi mau persiapan mandi makan siang, habis makan siang berangkat ke pengajian.
0: Wah, Masya Allah, siang hari sudah ada pengajian langsung ya Bang Aan?
1: Iya, pengajian Selasa rutinan di Pasekaran.
0: Oke, Bang Aan. Bang Aan sambil makan siang hari ini mau diputarkan lagu apa nih Bang untuk menemaninya? Tapi lagu nostalgia sekarang.
1: Ya, biasa lah. Lagu wajibnya itu Sahabat Sejatinya milik Sheila on Seven. Terus lagu yang keduanya tolong lagu Mancanegaranya pilihin ya, yang bisa menambah semangat buat makan siang ini.
0: Oke, lagu mancanya dari siapa nih Bang? Mau diputarin penyanyinya? Ada request?
1: Ya, tolong pilihin saja.
0: Oke Bang, nanti marin pilihin ya. Salam-salamnya untuk siapa Bang Aan?
1: Biasa kirim-kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan lewat streaming.
0: Oke Bang Aan. Ada lagi salam-salamnya?
1: Dan saya juga mau kirim sapanya buat Alit Abdillah, Amin Mustafa, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan lewat Jati Radio atau enggak Simple Radio.
0: Oke Bang Aan. Bang Aan juga dapat salam dari Bang Teo di live TikTok kita. Halo Bang Aan, dari Bang Teo untuk Bang Aan nih.
1: Oh iya, aku juga tak salamin buat siapa Kak Teo ya?
0: Iya, buat Bang Teo.
1: Ya, buat Kak Teonya semoga tambah sehat, tambah lancar, dan bisa ikutan terus kayak aku kayak gini.
0: Oke, terima kasih Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Marin, ucapannya yang semangat terus kiranya ya Kak Marin ya.
0: Siap Bang Aan, terima kasih ya Bang Aan. Ditunggu nanti lagunya Marin putarkan ya Bang Aan habis ini.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Aan. Oke, responder Bang Aan sudah bergabung bersama kita. Request lagu dari Sheila on 7, Sahabat Sejati.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Michael Jackson, Heal the World, lagu yang menyerukan kemanusiaan yang mengajak kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui cinta, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Pesan utamanya juga berfokus pada perdamaian, mengakhiri penderitaan, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban peperangan serta kemiskinan. Dan tentunya lagu ini direquest langsung oleh responders kita dari live TikTok, ada Kapia. Dan terima kasih untuk Kapia, lagu tadi juga mengantarkan kita untuk menutup perjumpaan kita kembali di jam yang kedua. Tapi tenang aja, Marin masih akan kembali tentunya bersama responders dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70-an hingga tahun 2006. Tentunya nanti di jam yang ketiga, yaitu jam 1 siang. Jadi tetap stay tune ya bersama kita di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita tutup jam yang kedua ini dengan satu lagu dari Endang Estaurina, Birunya Cinta.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya kembali lagi masih bersama Marin dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari dengan irama nostalgia. Tentunya sudah kita buka kembali jam ketiga ini, tepatnya jam terakhir kita dengan satu lagu kemesraan dari Iwan Fals, Betaria serta kawan-kawan, merupakan requestan langsung dari Bang Apri Saputra yang sudah bergabung, Apri Putra, mohon maaf Marin ulangi sekali lagi, yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Dan kayaknya Bang Apri lagi dengerin radio kita sambil bawa kendaraan. Hati-hati di jalan ya Bang Apri, dan tentunya kalau mau ditemani lagi dengan lagu-lagu lawasnya, boleh banget langsung bergabung aja, request lagi. Dan kalau enggak, akan Marin putarkan juga lagu-lagu yang bisa menemani perjalanannya Bang Apri tentunya ya. Dan di siang hari ini kita juga masih akan mengajak dan mengundang semua responers yang ingin bergabung, langsung bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga dari WhatsApp kita di 0811-6622930. Dan di siang hari ini sudah bergabung bersama kita ada Uda Sultan Letter W. Kita angkat dulu ya telepon dari Uda. Halo Uda.
1: Halo Marin.
0: Oi. Mbak, apa tuh lah udah?
1: Ah, yuk ini kok tambah cik.
0: Oh, boleh. Apa tambah tuh?
1: Dari Pupi Merkuri.
0: Dari Pupi Merkuri.
1: Iya, Pupi Merkuri.
0: Ah iya, apa judulnya udah?
1: Antara Jarkata dan Venang.
0: Antara kata Jo?
1: Jarkata.
0: Oh, lai, aduh udah antara Jakarta dan Penang, aduh.
1: Iyo,
0: hui. Ihi.
1: Iyo tuh, senang hati dia tuh mah.
0: Oke. Salam salamnya mas sama udah.
1: Aiyah, salam salamnya dipungkui kompak ya sudah.
0: Ah, jadi udah.
1: Kalau coba nih itu neng kata tabiknya tuh.
0: Iyo betul.
1: Kepak amrullah kalah keluar dari radio, malah keluar pak amrullah.
0: Iyo, lumayan cukup pak amrullah lah itu.
1: Cukup ada dia.
0: Betul.
1: Angkat sedang sibuk itu mah.
0: Iyo, kayaknya.
1: Lewat terus benar-benar pan ini suap, bagi begini gitu kok.
0: Jadi udah. Ala gue minggu kemarin putarkan ya udah.
1: Ada di yang didengar sih kau tuh. Kemarin putar sih nanti.
0: Jadi Pak Amrullah menjawab hadir. Kan si Pak
1: Amrullah. Ah tuh ayo alhamdulillah. Ya terima kasih Pak. Lah jawab itu. Ah minta kue salah lagu Pak.
0: Iya di siap.
1: Untuk mana siang lagi kok.
0: Oke udah.
1: Ah pe. Ah spesialnya sepan tadi lo tuh.
0: Ah yuk betul tuh udah.
1: Oke yo terima kasih Marin.
0: Sama-sama udah.
1: Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So sudah masuk bersama kita requestan dari Uda Sultan Letter W antara Jakarta dan Penang dari Poppy Merkuri, serta juga akan kita putarkan lagu tambahan requestan dari Bang Aan tadi ya yang minta dipilihkan. Langsung aja Marin pilihkan dari Simple Plan, I'm Just a Kid.

Satu lagu dari Obi Mesak, Kisah Kasih di Sekolah, special request langsung dari Bang Alfon yang sudah bergabung tentunya dari live TikTok kita yang datang dari daerah Jawa Timur ternyata nih, yang sudah menyapa-nyapa kita semua di siang hari ini. Terima kasih Bang Alfon, serta sehat-sehat ya untuk semua teman-teman ataupun Bang Alfon juga yang datang dari Jawa Timur ya. Terima kasih sudah bergabung dan request-request ataupun berbagi lagu-lagu nostalgianya di siang hari ini. Dan kembali dari WhatsApp kita sudah bergabung dan dari tadi kita undang, kita sapa-sapa terus ada Pak Amrullah yang sudah menyapa kita semua di siang hari ini ya. Dan kita bacakan dulu aja ya, kayaknya pesan dari Pak Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kemarin? Alhamdulillah sehat. Apa bakal banyak Pak? Apa minta diputarkan sebuah lagu yang berjudul Kau Tercipta dari Tulang Rusukku dari Mukhlas Ade Putra featuring Maya Angela. Lagu ini apa kirimkan untuk Uda Sultan Letter W, Bunda Queen, Nenek Yumna dan semua pendengar Respon Radio tanpa terkecuali. Untuk Marin, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Marin. Sama-sama apa? Terima kasih kembali untuk salam-salamnya apa? Marin, salam kembali untuk apa dan selamat beraktivitas ya Pak di siang hari ini. Dan tentunya lagunya akan Marin putarkan setelah ini, setelah backsound yang satu ini. Dan untuk semua responders juga jangan sampai ketinggalan. Dan juga datang lagi nih dari live TikTok kita ada Bang Ibeng yang juga mau diputarkan lagu dari Nafa Urbach bagi Lilin Kecil. Untuk itu tanpa berlama-lama kayaknya langsung aja kita dengarkan bersama satu lagu dari Mukhlas Ade Putra dan Maya Angela, requestan langsung dari Pak Amrullah, Kau Tercipta dari Tulang Rusukku.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
7: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Barat.
1: Satu lagu dari Tommy Jepisah, Tak Ingin Sendiri. Tentunya requestan langsung dari Bang Happy Healthy yang sudah bergabung dari live TikTok kita di malam, di siang hari ini. Aduh, kayaknya ini butuh air putih ya, kayaknya udah jam-jam rawan banget nih. Nah, responers juga, karena ini jam-jam rawan, jangan sampai lupa minum air putih juga ya tentunya, biar tetap fokus dan tetap semangat melanjutkan pekerjaannya. Sambil tentunya ditemani dengan lagu-lagu favorit dan lagu-lagu nostalgia dari requestan responders. Kali ini juga masih datang dari live TikTok kita, yaitu dari salah satu responders kita yang sudah bergabung di live TikTok kita, ada Bang Yarman Rizky yang mau diputarkan lagu dari The Mercy, Jauh Disayang. Dan juga ada salam-salam dari Bang Yersi untuk kita semua. Semoga jaya selalu dan sukses respon radio menghibur para pendengar luar dan dalam daerah. Amin, semoga kita semua diberikan kelancaran dan juga sukses ya. Kalau kata The Ketchup Club, bagaimana kalau mau sukses kalau banyak aduh jadi kebawa-bawa nih. Tentunya kemarin akan langsung putarkan aja ya lagu requestan dari Bang Yarman, juga tambahan dan juga ada requestan lagi dari Bang Simo 20 yang juga sudah bergabung dari live TikTok kita di siang hari ini. Datang dari Tip X yang berjudul Cuma Main-Main. Tapi siaran hari ini gak cuma main-main aja, karena kemarin masih menunggu salam-salam dari responders nih yang belum berbagi kisah-kisah nostalgianya sambil diputarkan lagu nostalgia juga. So untuk itu langsung aja kita dengarkan The Mercy, Jauh Disayang.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku gak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu gak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Whitesnake berjudul Here I Go Again dari tahun 1987 sudah membawa kita bernostalgia jauh ya Responers. Tapi ternyata kita sudah berada di penghujung jam ketiga ini serta juga penghujung program Retro Siang. Itu artinya Marin harus pamit undur diri dari ruang udara dan siaran Responers. Terima kasih untuk semua Responers yang sudah bernostalgia dengan lagu-lagu lawasnya di siang hari ini. Tentunya program Retro Siang akan selalu hadir dari hari Senin hingga hari Jumat, masih dari pukul 11 siang sampai pukul 2 siang. Dan selainnya akan ada program Respon Newsline, serta jam 3 sore nanti akan ada program Lama Bana dengan dendang-dendang minang kesayangan Responers. Jadi jangan kemana-mana, Marin pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kita tutup dengan satu lagu dari Eloh, Kisah Kita Telah Usai. And see you in the next program.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang Resmars, kita masuk ke berita pertama kita, yaitu Bupati Padang Pariaman dukung pemekaran Nagari Katapyang. Rombongan masyarakat Katapyang yang dipimpin oleh Pucua Adat Nagari Katapyang, Mak Rangkayo Datuk Rajo Sampono, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait rencana pemekaran Nagari Katapyang. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat memohon dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemekaran wilayah menjadi sedikitnya 5 nagari baru. Meskipun berlangsung pada hari libur nasional sekaligus peringatan hari lahir Pancasila, Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Ajis, menyambut baik aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, usulan tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang juga menargetkan pembentukan nagari-nagari baru sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Bupati menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung proses pemekaran nagari. Pada periode 2026 hingga 2027, pemerintah daerah menargetkan jumlah nagari di Padang Pariaman bertambah hingga mencapai sekitar 150 nagari. Ia berharap seluruh tahapan pemekaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Mak Rangkayo Datuk Rajo Sampono menjelaskan bahwa usulan pemekaran didasarkan pada kondisi real wilayah serta pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Dengan adanya pemekaran, masyarakat berharap pelayanan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau kebutuhan warga secara lebih optimal.

berita kedua, peringati hari lahir Pancasila. Bupati JKA, Pancasila jangkar moral bangsa di tengah tantangan global. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Bupati Padang Pariaman, Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti oleh aparatur sipil negara, unsur TNI Polri, serta berbagai elemen pemerintahan sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, pejabat sekretaris daerah, para kepala perangkat daerah serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu, Bupati membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Pancasila ditegaskan sebagai pedoman utama dalam menjaga persatuan bangsa, sekaligus menjadi landasan moral dalam menghadapi berbagai tantangan global yang terus berkembang. Melalui peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semangat persatuan, kerukunan, dan gotong royong diharapkan dapat menjadi kekuatan bersama dalam membangun daerah serta mewujudkan Indonesia yang lebih maju, damai, dan sejahtera.

Berita ketiga, angka kelahiran Sumbar turun namun masih konsisten sedekade terakhir. Hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kelahiran total di Sumatera Barat mengalami penurunan. Total fertility rate atau TFR tercatat sebesar 2,39 anak perempuan, lebih rendah dibandingkan hasil survei tahun 2020 yang berada pada angka 2,46. Meski demikian, tren tersebut dinilai masih relatif konsisten dalam satu dekade terakhir. Menurut Kepala BPS Sumatera Barat, Hasanuddin, angka kelahiran total menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, yaitu pada rentang usia 15 hingga 49 tahun. Penurunan angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat fertilitas di Sumatera Barat semakin mendekati tingkat penggantian penduduk atau replacement level. Hasil survei juga memperlihatkan adanya perbedaan tingkat fertilitas antar wilayah di Sumatera Barat. Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebagai daerah dengan angka kelahiran total tertinggi, yakni 2,73 anak per perempuan. Sementara itu, angka kelahiran total terendah berada di Padang dengan nilai 2,20 anak per perempuan. Selain itu, SUPAS 2025 mencatat adanya penurunan signifikan tingkat kelahiran pada kelompok usia muda. Pada perempuan usia 15 hingga 19 tahun, angka kelahiran turun dari 27,60 kelahiran per 1000 perempuan pada tahun 2010 menjadi 10,36 kelahiran per 1000 perempuan pada tahun 2025. Data ini menunjukkan perubahan pola fertilitas yang semakin rendah di kalangan generasi muda Sumatera Barat.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

berita keempat, Nadiem Makarim bacakan pledoi atas tuntutan 18 tahun penjara hari ini. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim dijadwalkan membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari Selasa. Pledoi tersebut akan disampaikan secara langsung oleh Nadiem bersama tim kuasa hukumnya sebagai tanggapan atas tuntutan yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum. Nadiem merupakan salah satu terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management atau CDM di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi pada periode 2019 hingga 2022. Agenda pembacaan pledoi juga dijadwalkan dapat disaksikan publik melalui siaran langsung yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya, Jaksa menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun, denda sebesar 1 miliar, subsidiar 160 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti senilai 5,67 triliun. Tuntutan tersebut diajukan berdasarkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program digitalisasi pendidikan yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam dakwaan disebutkan bahwa dugaan kerugian negara berasal dari pengadaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi informasi, termasuk laptop Chromebook dan CDM pada tahun anggaran 2020 hingga 2022. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari 1,56 triliun untuk program digitalisasi pendidikan serta sekitar 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara 621,39 miliar terkait pengadaan layanan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat sesuai tujuan program.

Berita kelima, BPS, KPK agendakan periksa Fuad Hasan Masyur dan Yakut Kolil Humas. Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Maktor Fuad Hasan Masyur serta mantan Menteri Agama Yakut Kolil Humas pada Selasa. Pemeriksaan tersebut diajukan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyur dilakukan setelah berakhirnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sementara itu, Yakut Kolil Humas kembali diperiksa sebagai tersangka dalam perkara yang tengah ditangani lembaga anti rasuah tersebut. Kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 mulai disidik KPK sejak Agustus 2025. Pada Januari 2026, KPK menetapkan Yakut Kolil Humas bersama mantan staf khususnya Isyaf Abdil Aziz sebagai tersangka. Adapun Fuad Hasan Masyur tidak ditetapkan sebagai tersangka meskipun sebelumnya sempat dikenakan pencegahan berpergian ke luar negeri. Perkembangan penyidikan semakin menguat setelah KPK menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang memperkirakan kerugian negara mencapai 622 miliar. Pada Maret 2026, KPK kembali menetapkan dua tersangka baru, yakni Direktur Operasional Maktor Ismail Adam serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia, Azrul Ajistaba.

berita ke-6, Menhan RI terima kunjungan kehormatan Menhan Qatar. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan sekaligus Deputi Perdana Menteri Qatar, Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani di Kementerian Pertahanan Jakarta pada hari Selasa. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, khususnya di bidang pertahanan. Kedatangan delegasi Qatar disambut langsung oleh Menhan Syafri yang didampingi Panglima TNI Agus Subianto. Setelah prosesi penyambutan resmi dan pemeriksaan pasukan kehormatan, kedua pejabat negara melanjutkan agenda pertemuan bersama jajaran delegasi masing-masing. Pertemuan berlangsung secara tertutup di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan. Sejumlah pejabat dari Indonesia dan Qatar turut hadir mendampingi pembahasan yang difokuskan pada penguatan hubungan kerjasama strategis antar kedua negara. Selain membahas perkembangan situasi keamanan global, kedua pihak juga dijadwalkan mendiskusikan berbagai peluang kerjasama di bidang pertahanan. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan Indonesia dan Qatar, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung stabilitas dan keamanan kawasan.

tersebut bahwa setiap kesepakatan penghentian konflik harus berlaku secara menyeluruh dan dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat. Menurut Fatlallah, posisi Lebanon saat ini menekankan pentingnya gencatan senjata total yang mencakup wilayah darat, udara, dan laut. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong penarikan pasukan Israel dari wilayah yang disengketakan, serta memungkinkan warga yang mengungsi kembali ke desa-desa mereka di Lebanon Selatan. Ia juga menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus disertai komitmen yang jelas dari Israel, termasuk penghentian operasi militer dan perusakan infrastruktur ataupun pemukiman warga. Hizbullah, kata Fatlallah, siap mematuhi perjanjian yang disepakati apabila seluruh pihak menunjukkan komitmen yang sama dalam pelaksanaannya. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Israel dan Hizbullah telah menyampaikan kesediaan untuk menghentikan serangan melalui jalur komunikasi yang difasilitasi pihak perantara. Trump mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima jaminan dari kedua belah pihak mengenai upaya penghentian tembakan sebagai langkah menuju deklasasi konflik di kawasan tersebut.

Berita ke-8, laga uji coba, timnas Norwegia menang meyakinkan 3-1 atas Swedia. Tim nasional Norway National Football Team meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Sweden National Football Team dalam laga uji coba internasional yang berlangsung di Ullevål Stadion Selasa waktu setempat. Meski tampil tanpa bintang utama mereka Erling Haaland, Norwegia mampu menunjukkan permainan dominan sepanjang pertandingan. Tuan rumah langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit-menit awal. Keunggulan Norwegia dibuka oleh Jørgen Strand Larsen pada menit ke-9. Penampilan impresif Larsen berlanjut dengan mencetak gol keduanya, sementara satu gol lainnya disumbangkan oleh Antonio Nusa, sehingga Norwegia unggul nyaman 3-0. Memasuki babak kedua, Swedia berupaya bangkit dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Kehadirannya langsung memberikan dampak positif setelah berhasil memperkecil ketertinggalan melalui aksi individu yang diakhiri dengan tembakan akurat ke gawang Norwegia. Namun hingga peluit akhir dibunyikan, Swedia tidak mampu menambah gol lagi dan pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Norwegia. Hasil ini menjadi modal positif bagi Norwegia menjelang Piala Dunia 2026, di mana mereka akan bersaing di grup I bersama Prancis, Senegal, dan juga Irak. Sementara itu, Swedia akan menghadapi tantangan di grup F melawan Netherlands National Football Team, Japan National Football Team, dan Tunisia National Football Team.

Berita terakhir kita di siang hari ini, Adnan Indah melangkah ke babak kedua Indonesia Open 2026. Pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil, berhasil melaju ke babak kedua ajang Indonesia Open 2026 setelah menaklukkan wakil Prancis Julian Mayo dan Lea Palermo dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Selasa kemarin. Adnan dan Indah harus bekerja selama 3 game untuk mengamankan kemenangan. Sempat kehilangan game pertama dengan skor 14-21, pasangan Indonesia bangkit pada game kedua dan berhasil memaksakan pertandingan berlanjut ke game penentuan setelah menang tipis 21-19. Pada game kedua, Adnan dan Indah menunjukkan permainan yang lebih disiplin dan mampu menjaga fokus di momen-momen krusial. Perolehan poin yang ketat berhasil mereka amankan hingga menutup game dengan kemenangan dramatis yang menghidupkan peluang lolos ke babak berikutnya. Memasuki game ketiga, pasangan tuan rumah tampil semakin agresif dan langsung mengendalikan jalannya pertandingan. Keunggulan 11-7 saat interval

menjadi modal penting sebelum mereka terus menjauh dari kejaran lawan. Adnan dan Indah akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 21-11 sekaligus mengamankan tiket ke babak kedua Indonesia Open 2026. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

Dun Sanak Pandanga, Basuo Balya dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang, siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi 082155668003. Jangan lupa Dun Sanak untuk tuliskan nama, alamat jo pasan-pasan Dun Sanak. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio. Dun Sanak Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah rumah tangga dan hampir runtuh karena judi.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi, Lai. Mani tu jo, Lai.
1: Ah, Marin, sabantanyo. Siapa tahu kali ko abang mananggadang. Kalau mananggadang awak, utang awak tu bisa lunas adonyo, Ma.
0: Bang, sajak dulu lah ya bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak sayang abinyo. Tabungan pun ndak ado lah ya, do.
1: Marin, pacayo lah jo abang. Tinggal saketek lah nyo ko.
0: Tinggal saketek lah. Satio bulan abang mengeci antak katu. Samanjak tu rumah tanggoa ndak pernah tanang lah do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi bana yo rumah ko?
0: Waalaikumsalam Bu Dila. Ndak baa Bu. Cuman ada masalah sakete.
2: Aul, apa nan bakar ajuan tuh? Dari tadi sibuk jo HP se mah.
1: Ndak ado Bu, cuma main game biasonyo.
2: Aul, ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biaso, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah Bu, supaya kehidupan ambo tuh lebih ancak.
2: Aul, razaki nan elo indak datang dari jalanan takah tu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa merentuhkan rumah tanggo.
0: Bu Dila, ambo alah nak tahu leh harus bakat wapo. Ambo hanyo nio rumah tanggo ambo baliak takah dulu.
2: Aul, cibo perhatian wajah Marin. Itu ndak marah doa awal, tapi rasa tersakiti. Judi itu Allah maranggui kebahagiaan keluarga awal.
1: Ambo ndak sadar Allah sejauh kok jalannya Bu.
2: Kalau memang awal sayang je keluarga awal, berhentilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanyo nio, abang baliak tak ke dulu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji, mulai hari ko, abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan non elok. Rumah tanggo itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Bu Dila. Untung-untung rumah tanggo ambo bisa damai baliak.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh lebih mahal dari apapun.

Demikianlah obrolan kita dan sana. Dari kisah Awo Jomarinko, Awo bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah mambui hati di gelisah, pitih abih jo rumah tanggo dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tanggo indak ditentukan dek untung-untungan. Tapi, dek tanggung jawab, kasabaran jo kasih sayang diantara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadelahnyo. Jan sampai, harapan nan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Inge dun sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yudun Sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon Dun Sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Sekali lagi, 082155668003. Jangan lupa Dun Sana dengan menuliskan namo, jo pesan atau kesan Dun Sana kaselolanya. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat sore dan sanak pandangan sadonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya senang sekali yo rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas sore dan sanak tentunya di program Lama Bana di hari Selasa 2 Juni 2026 onde. Sadang balai kini di lubu aluang koma dan sanak. Tentunya untuk dan sanak yang mungkin sedang atau baru pulang Karajo atau yang sedang di perjalanan menuju ke rumah atau yang sedang duduk-duduk santai di sore hari kok ya, tentunya akan ditemani bersama Dilayo dari jam 3 sampai jam 6 beko tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sanak kasadonya. Dan tentunya untuk dan sanak yang nio request-request bersama Dilayo di sore hari ko ha, yang nio bagoyang-goyang manjo atau yang nio request lagu-lagu kesayangannya yang bagalau-galau manjo, boleh bulo bergabung bersama kita di sore hari kodun sana di 0821556680 dan boleh bulo bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dan sana boleh bana mandm kita di sinan. Dan jangan lupa follow ya dan sana di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa dengan streaming sekaligus membaca berita update di Padang Pariaman maupun di Sumatera Barat di streaming kita di www.responradio.com. Dan di sore hari kok sudah bergabung bersama kita ya dan sanak kita yang selalu ambil absen pertama ya dan sanak, yaitu ada Uda Jazz di Kuala Lumpur. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila. Waalaikumsalam Uda, bagaimana kabarnya di nih Uda di Kuala Lumpur. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur, selamat sore juga di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat Uda. Selamat bertugas Dila dengan iringan doa sukses dan sehat selalu dan mudah rezekinya. Amin ya robbal alamin Uda. Semoga berbalik kepada Uda yang Uda doakan ya, berbalik kepada Uda. Request lagu Biarlah Jatuh Baduo dari Sri Viola featuring Dani Rilfil. Iya Uda. Kalau jatuh baduo bisa galak-galak nah Uda dan bangkit balik. Tapi kalau jatuh surang tuh antahlah Uda. Sianang kaman corongan tangan untuk awak nah udah. Request lagu Biarlah Jatuh Baduo tadi ya dari Sri Viola featuring Dani Rilvi. Salamnya dibungkuih kami sajo Dila untuk pendengar Respon Radio di mana sajo barado. Oke udah. Kata-katanya hari ini, kehidupan ini dipenuhi dengan 1000 macam kemanisan, tetapi untuk mencapainya perlu 1000 macam pengorbanan. Betul bana udah. Kadang orang mancalnya awak sanang senyo udah yo. Alun tantu nih dan di belakang tuh alah apa se yang alah kita relakan di kapatang-kapatang kau udah. Oke, kita angke dari Bunda Queen dan sana. Aduh, udah nomor satu Bunda Queen di sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Gelis Dila.
0: Iya Bunda, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat tuh ya, perdana deh.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Kadang-kadang iya, begitulah. Kadang-kadang kita bisa perdana, kalau enggak terakhir.
0: Iya, bagian salam-salam aja ya Bunda ya.
1: Iya, jadi kita nih enggak bisa ini ya, ini lagi sendiri.
0: Lagi
1: makanya
0: sendiri.
1: Makanya apa bisa kita masuk duluan.
0: Sibuk nah. Banget Bunda ini.
1: Awal
0: ya.
1: Ini udah pembukaan.
0: Udah kayak artis Bunda, banyak banget nah, yang bergabung. Banyak banget yang berkunjung ke rumah Bunda udah kayak artis.
1: Iya, kita kalau bersenang hati terima ini ya
0: tamu.
1: Soalnya enggak sekali ini aja. Waktu Bunda tugas juga gitu.
0: Iya, karena
1: waktu di apa di Muara itu kan tinggal Bunda di Muara dulu sayangku di rumah dinas malah gitu. Jadi teman-teman tuh kalau di Muara tuh apalagi ya teman-teman tuh kan dekat. Nah kayak gini lah gitu. Di tanda sini juga teman-teman apa nih dekat gitu yeah kan.
0: Tandanya banyak.
1: Apalagi itu yang fan-fan kita sama-sama fan di radio Respon ini kan.
0: Tandanya gitu. Banyak orang yang sayang sama Bunda itu.
1: Iya.
0: Termasuk Dila. Bunda mau request lagu apa nih di sore hari ini? Karena nomor satu ini.
1: Ini aja lah ya, Fauzana.
0: Fauzana, apa judulnya Bunda?
1: Itu hanya di mulut.
0: Itu?
1: Janji hanya di mulut.
0: Janji hanya di mulut. Oh, oke, dari Fauzana, adik bunda. Salam-salamnya Cek Lu Bunda.
1: Salam pertama untuk Nenggelis Dila. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal
1: alamin. Murah rezekinya, lancar ya aktivitasnya, sukses ke depannya ya. Dan juga kita salamin untuk Pak Amrullah. Udah beng-beng. Untuk siapa lagi ya?
0: Ada Uda Jasiniago di Kuala Lumpur, Bunda.
1: Nah, tadi yang dari Kuala Lumpur siapa dia?
0: Iya, Uda Jas namanya, Bunda.
1: Oh iya, kita salamin Uda Jas, gitu ya. Mm-hmm. Kita salamin juga Pak John Alamin. Mm-hmm. Ada Uda Beng-Beng tadi, ada Uda Beng-Beng masih bergabung dia apa?
0: Masih sepertinya lagi sibuk juga, Bunda.
1: Iya. Aja letter W, Piaman Maninjau, Sultan Pemenan, Uda Ardi, Uda Tubuh Bang Ed, ada Bunda Dila, Bunda Aries, Amak Kak Uci, ya. Ada Bunda Palapa, Tete Cintia, Kak Amel, Kak Rina, Bang Rehan, Bang Nenek Yona, ada Mama Anjeli, ada juga Mama Ade, Bunda Dua Putri, Andua Melani, Pak M, ada juga Oma Mutia, ada Mama Tiffany, ada juga Pak Uda Alek, ada Rehan juga ya, yang di apa Rehan ya?
0: Iya.
1: Gimana tuh? Di Pekanbaru ya.
0: Iya.
1: Nah, tuh ada juga Uda Junaidi, ada juga untuk Jomblo Lebay udah bergabung di sini.
0: Wah, udah jarang bergabung, Bunda. Biasanya kalau di sana
1: jarang ya, kita
0: Bunda
1: salamin aja. Dia kalau nyanyi tuh nyanyinya itu kerudung. Di balik kerudung tuh. Tuh apanya tuh? Jadi Bunda kadang-kadang kalau dia enggak gabung, Bunda yang itu, yang pakai itu kan. Takut dia gabung, dia gitu.
0: Oke, ya. Bunda.
1: Oh iya, salam Bunda juga untuk Marin tuh ya, Marin. Semalam Marin diterima di itu. Ada salam dari Victro, ada juga Bang Ari ya, di RRI Padang. Ya, dan juga salam juga untuk Cici, Aul, ada juga Piko, ada juga untuk apa lagi? Jojo, ada juga untuk Alanwari, Silvanwari, ya, untuk pimpinan kita juga disalamin gitu ya.
0: Oke, Bunda.
1: Untuk semua-semuanya aja lah, enak pula kita awal ini jadi bisa salamin semua.
0: Kalau
1: terima kasih iya, Ananda, Bunda. Dila, cantik manis, Nenggelis, tuh. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Queen ya dan sana yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya tadi juga ada special request juga dari Uda Ardi yang sudah bergabung melalui WA gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda Ardi. Uda Ardi MJM di mana pas usang ini request lagu Minang yang judulnya Cinto Denai Pulangkan dari Anggrek featuring Aprilian. Salamnya untuk Dila Sarato Dunsana, kru Respon Radio FM, para fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Dila udah tunggu requestannya di Radio Respon yang oke punya. Oke, udah ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Fauzana yang berjudul Janji Hanya Dimului, special request dari Bunda Queen.

0: Deh, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
1: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
0: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
1: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
0: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamo-lamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Hard listener, sadarkah Anda dunia ini berkembang semakin hari semakin sempit? Dengan menyebarnya internet dan lahirnya pesawat jumbo jet, belahan dunia utara dan selatan semakin dekat. Begitu juga dengan timur dan barat. Seakan tiada batas lagi di dunia ini. Hal ini juga berdampak di dalam organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin. Semakin singkat birokrasi yang ada, semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Sebaliknya, menciptakan birokrasi yang berlapis membuat semakin lama kita untuk mencapai kesuksesan kita. Jika Anda seorang pemimpin, buatlah seluruh prosedur kerja secara lebih sederhana. Karena birokrasi yang tinggi itu sudah ketinggalan zaman dan memerlukan biaya yang mahal. Lakukanlah KISS, artinya Keep It Simple Sir, atau lakukanlah semuanya secara sederhana.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi. Ya, satu lagu dari Anggrek featuring Aprilian yang berjudul Jinto Denai Pulangkan ya, special request dari Uda Ardi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan tentunya di WA sudah membludak ya dun sana. Alah banyak responders kita yang sudah bergabung di sore hari ini. Oke, ditunggu lagunya dun sana, nanti akan kita bacakan requestannya cie-cie ya dun sana ya. Dan tentunya untuk dun sana yang new request bersama Dila di sore hari ko yo, boleh banai dun sana di 08215566803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Untuk dun sana yang new request melalui sosial media kita, boleh bana di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan di WA sudah banyak yang bergabung dun sana, yaitu ada Bang Nanda. Dun sana ya, kita bacakan dulu. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Bang Nanda. Iko omah Om Nanda. Nde Masya Allah Om Nanda. Om mau minta lagu dari Ayu Amanda yang featuring Anggrek. Ngilu kuku, salam-salamnya untuk semua fan respon aja. Makasih adek, sama-sama Bang Nanda, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada pula yang request juga bersama kita di sana, yaitu ada Bang Arsyad Shop Padang. Assalamualaikum Kak, ada Kak Cika, Masya Allah. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam Kak Cika. Cika di perumahan Kasai mau request lagu dari Poppy Grace yang berjudul Tabusan Rindu dong Kak. Salam-salamnya untuk buat suami lagi kerja, anak, keluarga yang ada di Lubai, terus yang lagi dengar. Makasih Kakak. Wassalam. Waalaikumsalam. Aduh, so sweet sekali ya dapat salam-salamnya nih Kak, suaminya Kak Cika dari Kak Cika di siang hari kok. Dan tentunya tadi ada special request pula dari Kak Yuni Herlina masih di WA kita. Selamat sore Dila, sore Kak Yuni, rek lagu cie. Boleh Kak, Cinan Bana yang remix, salamnya sadalah kru Radio Respon dan pendengar Radio Respon, spesialnya untuk Clarissa Fidora, terima kasih. Waduh, untuk anak tercinta ya Kak Yuni ya. Bukan untuk Patang tuh gak salah Kak Yuni ya dolo ya. Salam-salam ya Kak Yuni. Oke Kak Yuni, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan ya Kak Yuni. Kalau remix ancaknya dari Franz Ariesta yo Kak Yuni yo, nanti kita putarkan yo. Dan tadi ada special request dari Kak Cika tadi yo, Poppy Grace, Tabusan Rindu. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang masih new request bersama kita seperti dun sana kita yang di WA tadi, ditunggu lagunya dun sana nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang masih ragu-ragu new request bersama Dila, masih ditunggu di sore hari ko, masih dengan tema-tema lagu-lagu Minang kesayangan dun sana. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Poppy Grace yang berjudul Tabusan Rindu, special request dari Kak Cika untuk suami tercinta dan anak di rumah. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, satu lagu dari Ayu Amanda yang berjudul Di Mawa Cinta ya. Spesial lagu pembuka kita di jam kedua dan sana ande, Masya Allah Allah di jam kedua sekitar dan sana ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik di sana kita yang sudah bergabung. Dan kita masih membacakan requestan-requestan yang Allah bergabung di WA kita tadi ya di sana. Yaitu Kaliko datang dari Abang Arul yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Request CK Bulia Bang Arul Galau Hati Nan Luko. Oke Bang Arul, iko ko Bang Arul yang besok pindah ka dari live TikTok yudun sanaknya pindah ke WA mungkin di TikTok dilalun live yudun sanak yo. Dan tentunya ditunggu yo live Dila di TikTok back yudun sanak setelah iko yudun sanak yo. Untuk Bang Arul tadi tuh yang abang tuh request lagu dari Rayola yang berjudul Galau Hati Nan Luko. Masya Allah sedang bagalau-galau Bang Arul di sore hari ko ya Bang Arul ya. Oke Bang Arul, jan galau-galau lena Bang Arul ya. Banyak padusi le bang Arul bekuado se mandake mandatang se orang-orang tuanya Bang Arul my quick se nya. Dan tentunya masih bersama Rayola Kaliko datang requestan dari Cinta Mengke Love You Darling Manja Aku. Ada Amiumna ya. Cinta Mengke, assalamualaikum, waalaikumsalam Cinta Mengke, Allah lamor rasanya Amin dah gabung sama kamu ya Cinta. Iyo, yes banget Ami. Ami kini lagi di pabrik ya Ami ya. Welcome to the pabrik Ami. Kembali lagi bersama keluarga-keluarga tercinta di pabrik. Reklah lagu Ciek dulu, tampe jatuh kadekana yo Cinta Mengke. Ami ko nyoba galau kini ko de apo Ami bagalau, masa iyo bagalau balik ke pabrik liat. Galau Ami. Salamnya untuk semua pendengar aja ya Mengke aku. Istimewanya untuk kamu aja Cinta Mengke Love You Darling aku. Ndeh Masya Allah Cinta Mengke Love You Darling aku. Maci Cinta Mengke aku sama-sama Ami. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulo dari Ayang Rosi dun sana. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Ayang. Request lagu C Dila dari Nimis yo Dila yo. Judulnya Dilua Pai Dibuang Sayang. Dilulue pai dibuang sayang. Ari pangane itu Ayang. Oke, lagu iko judulnya dari Nimis Ramola yang berjudul Sulik Manimbang Raso yo Ayang yo. Tambah Ciek Lai Dila, judulnya Licin Sabana Licin. Salam-salamnya untuk Dila juga pendengar Radio Respon dimanapun berada. Oke Ayang, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu, kita dengarkan dulu lagu galau dari Abang, dari Bang Arul ya. Satu lagu dari Rayola yang berjudul Galau Hati Nan Luko.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baralenya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dulu. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Oke, kita angkat dulu telepon dari Uda Sultan Letter Weden sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baat. Tasan sandek walok ini tuh. Baku tasan sandek itu tuh.
1: Ini kan cek sandek yang kan galak deh itu.
0: Iya, ya wak. Ba tanya-tanya lo kok, ba aku dawak
1: kok. Iya, kok siap anu, siap minum ah.
0: Dek apa namu dawak kok?
1: Ya siap minum.
0: Ah, ya siap minum.
1: Tuk kesesaduan eh. Tuan nak nepon lo, kok takut ibu lui.
0: Oh, iya. Beku ke cidila eh. Nak dulu ikut sana do, ke cidila eh.
1: Iya. Tuh, kita mesti salam.
0: Tadi lah aku suka na, mahanti-hantian orang mau request na udah.
1: Iya, sudahnya di laku di berhentian sih.
0: Jadi berhentian ya udah kangen, kangen lo udah sama di labeko.
1: Diberhentikan mau tak laku
0: mesti ya. Iya, baca cari di la, baca cari di udah di labeko letan lo udah apa bisa jadi lah.
1: Wah yo. Nyoko bukan nyocami ke baca rai kok si genyang benar memang gitu. Nyoba kata orang kok. Tanam pisang di tanam talih di tepi ngarai. Ah, ditanam dua buah palu. Bukannya cemih badan bacarai dila. Sigi yang mana namang gilu?
0: Ande. Antalanya.
1: Iyo. Iyo. Nak do sigi yang dila ada di uko ha. Antahlah. Apa kata dunia? Kan dila kunan. Apa nama tu? Dan paling bijak direspon ko.
0: Ande, paling bijak.
1: Iyo, tapi bijak itu bukan parak, bukan semparang parak. Parak dia tanam sebuah kacang. Bukannya bijak semarang bijak. Bijak buat tidur sana jadi sandang.
0: Ande. Bisa benda kau ye. Oke. New request lagu apa di
1: yo, dan new request lagu dari Mus Bintang.
0: Mus Bintang apa
1: dulu dah. Kalau lihat dulu sinan kau na. Kunan canggih ya ko. Nampai lenggi eh. PCD ya.
0: Apa judulnya?
1: PCD ampai lenggi.
0: PCD?
1: Ampai lenggi.
0: PCD ampai lenggi dari Mus Bintang. Okey, aduh.
1: Iya, langsung mencukup ya.
0: Langsung mencukup.
1: Hanya besoknya kalau orang di kampung pondok mah. Anda apa ika pari dalam daerah Pariaman? Kenyalah langsung mencukup berarti lah lari ke WC sebelum ditampilkan gitu.
0: Oke, betul.
1: Tu ada di kuasa sebelum itu mana?
0: Betul.
1: Itu nam biasa. Anak ada dah. Yang penting kita berlagu.
0: Iya berlagu. Okey, udah salam-salamnya
1: kita. Ayo salam-salam kena bertemu kena untuk Dila aku. Nama wakili kru respon tu. Pak Amrullah, Pak Amrullah, Pak ada dokumentar lah dia.
0: Iya. Pak Amrullah, yuhu.
1: Pak Amrullah, yuhu. Kamu pergunjing kan?
0: Pak Amrullah, yuhu. Kecewa, udah jes memuncang-mancang Pak Amrullah kah?
1: Nah, ya nak terpancang Pak udah jes. Ya nak mencukup Pak Amrullah tu. Salam untuk udah jes itu, ha?
0: Iya, udah.
1: Untuk Pak Amrullah, untuk ada Bing-Bing, untuk Ryan, untuk angkasa satu Allah lah.
0: Oke.
1: Dibungkuih lah bunda gitu, guys. Bunda dua putri. Nenek Yumna. Amak koci yang lepo tu. Dia bungkuh lah satu lah.
0: Okey, udah.
1: Ni TikTok, di Instagram, Facebook, Twitter. Pokoknya radio aplikasi Radio Jati maupun frekuensi 93.0.
0: Okey, udah ditunggu lagunya udah.
1: Ditunggu di sekolah, di tengah, di laputar senan. Ambo dah ngar sih ko. Mudah-mudahan Pak Amrullah masih mendengar belum ndaknya.
0: Okey, udah.
1: Itu spesial ko ha. Aku para lu ko.
0: Jangan sampai tinggal.
1: Iya, jangan sampai tinggal ko bakal kata-kata orang ko. Sebuang telapih di patang ko ha. Si pun sunda kepada dia lai. Tentu beda dari yang minimani.
0: Okey, udah. Ditunggu lagunya udah nanti akan kita putarkan.
1: Jadi Dila, terima kasih Dila.
0: Iya, sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sultan Letter yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Oke, tadi sudah ada requestan pulau di WA kita. Ado Aurel yang nyo request di sana ya di WA. Assalamualaikum Kak Dila. Waalaikumsalam Aurel. Boleh Aurel minta lagu Kak yang acok telompek kato dari Anggrek. Dan featuring Aprilian. Makasih Kak sayangku, sama-sama sayangku, ditunggu lagunya ya sayang, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request 10 dari Uda Leo yang di request lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Lansek Maneh, katanya nih lagu untuk mengawana makan sore di hari kok. Dan tadi ada Bang Hartoni, Uda Hartoni pula yang nio request lagu, ya Uda Hartoni nio request lagu dari Odi Malik yang berjudul Lama Katan Sampai Ragukangan. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Mus Bintang yang berjudul VCD Ampe Lengge, special request dari Uda Sutan Letterweng.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun.

berapa? Rais saja katanya, tapi di pasak ini 20-an kilo katanya. Tentunya ikut requestan dari Uda Leo yang sudah kita putarkan ya. Dan tentunya masih ada requestan dari Uda Hartoni dari Odi Malik yang berjudul Lama Katan Sampai Rakungan.

untuk itu satu lagu dari Yaya Nadila featuring Anggi Rens yang berjudul Lah Cukui Umue menjadi lagu penutup kita di jam pertama, di jam kedua kok. Dan tentunya kita akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan dari Abang Ipan yang berjudul Cinto Indak Bajodoh dari Enoviola featuring Arif Hidayat. Dan untuk itu satu lagu dari Anggi Rens yang berjudul Lah Cukui Umue special request dari Diki.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Eno Viola featuring Arif Hidayat yang berjudul Cinto Indak Bajodoh, special request dari Abang Ipan yang sudah bergabung bersama kita. Nde, Masya Allah. Kalau Indak Bajodoh boleh minta ke Tuhan dipaso gitu ya. Kalau kecek lagu Ratu Sikumbang yang di plesetan petang tuh ya, katanya kok Indak Jodoh Tuhan dempaso. Tapi gak boleh mamaso Tuhan ya dan sana ya, merayu lah gitu. Jadi tapi nak boleh egois banar deh Tuhan, kalau ndak inyo jodoh wa jodoh-jodohannya lah, nah bisa kadang garis tangan tuah lah ditentukan dek Tuhan ya dun sana ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Untuk dun sana yang ni request-request masih ditunggu requestannya di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081166229930. Tadi ada Bang Andri ya, apakah Bang Andri masih di dalam? Halo Bang Andri. Bang Andri tadi mau request lagu dari Rayola yang berjudul Darah Tarasobaku. Dan tadi ada special request pula dari Ryan yang nge-request lagu dari Yona Irma yang berjudul Tadorong Sayang. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada special request dari Bang Pangeran Kodok. Nah, Bang Pangeran Kodok mau request, Pangeran Kodok ya, mau request lagu dari Ipang yang berjudul Rantau dan Pajawah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang nge-request-request bersama kita di sore hari ko, masih ditunggu requestan terbaiknya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Rayola yang berjudul Darah Tarasobaku, special request dari Bang Andri.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Ipang featuring Rayola yang berjudul Rantau dan Pajawa, special request dari Abang Pangeran Kodok ya. Katanya Abang Pangeran Kodok itu dari Jawa Barat ya. Berarti di urang Sunda Abang tuh. Nyu tahu lagu-lagu Minangko dari mantannya dan sana. Nde Masya Allah, tak kena mantan nak orang ko ya. Oke, semoga sehat selalu ya Bang Pangeran Kodok ya, dan lancar menjalani aktivitas aktivitasnya setiap hari ya setelah live after break up. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Kali ko datang dari Bang Awal yo yang new request lagu dari Madina yang berjudul Lah Hilang Tampek Bamanjo. De Masya Allah, kamu tampek Bamanjo Bang Awal kini ko di malataknyo. Cucari lalu Bang Awal. Cigo-cigo lo. Dima tampek Bamanjo. Eh katuan eh. Dan tadi ada special request pulo dari Urianovita. Dari Bang Fitro yang new request lagu dari Urianovita yang berjudul Alen Pacatale. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulo ya. Masih tadi dari Abang siapa namanya? Abang Tio yang new request lagu dari Anggrek yang berjudul Baku Buah Mimpi. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Madina yang berjudul Lah Hilang Tampek Mamanjo, special request dari Bang Awal.

0: Cik, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

satu lagu dari Yandro Stam yang berjudul Sapa Yuang, special request dari Abang Lutfi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya lagu dari Yandro Stam kok sudah mengantarkan kita di penghujung program lama di sore hari kok. Tentunya tidak terasa ya, alah 3 jam saja dalam menemani aktivitas sore dan sana dari jam 3 sampai jam 6 kini kok. Dan tentunya program lama Banda akan kembali hadir di Biswa di hari Rabu, tentunya di jam yang sama dan masih bersama Dila yang akan mengawanan sore Dunsana dengan dendang-dendang Minang kesayangan Dunsana. Dan tentunya untuk Dunsana yang tidak kebagian slot untuk request atau terlambat masuknya, ha, boleh diulang-ulang balik Biswa, nanti akan kita putarkan lagunya Dunsana ya. Ingat jam 3 bisa ya Dunsana. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan mengawanan sore dan sana sampai malam waktu istirahat dan sana di hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk yang alah request-request bersama kita di sore hari ko. Dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Dan Dila akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time and dadah bye-bye. Satu lagu penutup dari Kentani yang berjudul Kampung Nanjewa Dimato, special request dari Abang Tio.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluargaanda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Pendengar, kami senang boleh berjumpa dengan Anda dalam acara ini. Karena melalui kesempatan ini, kami boleh menyampaikan hal-hal yang singkat tapi dialami dalam keseharian. Tips-tips yang sangat ringan, masukan-masukan yang sangat simple, tentunya dapat diterapkan demi kelanggengan sebuah kehidupan.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Tapi kali ini kita akan bicarakan atau kita akan bahas tentang pasangan yang suka bohong. Judul yang tentunya mungkin akan memberikan masukan yang baik bagi Anda. Pendengar, bohong adalah pernyataan yang tidak benar dibuat oleh seseorang dengan tujuan agar pendengar percaya kepada apa yang dikatakannya. Orang yang berbicara bohong, terutama mempunyai kebiasaan berbohong, disebut pembohong. Seorang psikolog ternama, Dr. Paul Ekman, mengatakan Anda bisa mencari tahu kebohongan seseorang melalui apa yang diucapkan dan tersirat dari kata-kata yang diucapkan. Dan pendengar, menurut buku Superhand Book for Perfect Lie Detector in Relationship, seseorang yang sedang berbohong sebenarnya menyampaikan pesan komunikasi yang tidak dia sadari dalam ucapannya. Apa yang disampaikan menyirat bahwa dia sedang berusaha untuk memanipulasi suatu fakta atau menyembunyikan kebenaran dari lawan bicaranya. Mitomania adalah keadaan seseorang yang sering bohong dalam jangka waktu yang lama dan terus dilakukan meskipun tidak ada maksud untuk mendapatkan keuntungan pada setiap kebohongan yang disampaikan. Sebuah pertanyaan penting, mengapa pasangan berbohong? Ini merupakan pertanyaan yang sering kali ketika seseorang berkonsultasi, mereka sering mengajukan ini, ibu, mengapakah pasangan saya suka berbohong? Ada banyak alasan untuk pasangan Anda berbohong. Namun yang paling mendasar adalah agar dia disenangi dan dipercayai oleh banyak orang. Tetapi jika ketahuan kebohongannya, si pembohong biasanya mempunyai kecenderungan untuk tidak merasa malu atau masa bodoh dan pura-pura tidak tahu. Menurut ahli, orang yang mengatakan kebohongan selalu khawatir akan kehilangan respek dari orang yang dibohonginya. Karena orang yang berbohong ingin agar disukai oleh orang lain di lingkungannya. Bahkan, mungkin untuk maksud tujuan tertentu, dia rela berbohong kepada pasangannya. Selalu membicarakan hal-hal yang tidak pada kebenaran, selalu berimajinasi, selalu berekspektasi, lalu itu dituangkan dalam cerita-cerita yang bohong. Sehingga berbohong merupakan cara untuk menghindari penolakan orang lain atau menghindari penolakan dari orang lain. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

sangat membahayakan kehidupan dan hubungan antar pasangan. Orang-orang yang hobi bohong dibagi menjadi dua tipe, yaitu pembohong patologis dan pembohong kompulsif. Pendengar, mari saya akan jelaskan secara singkat tentang dua tipe pembohong ini. Pembohong patologis cenderung mewujudkan pendekatan yang lebih manipulatif untuk berbohong. Mereka sering membuat kebohongan yang rumit untuk mencapai beberapa keuntungan pribadi. Menurut Dr. Ramani, seorang profesor psikologi dari American Clinical Psychology, ia mengatakan kebohongan yang dilakukan seringkali merugikan orang lain yang tidak disadari oleh si pembohong patologis ini. Kurangnya empati atau kesadaran tentang bagaimana tindakan berbohong yang dilakukan dapat berdampak pada orang lain. Kebohongan patologis cenderung berhubungan dengan sifat narsistik atau gangguan kepribadian narsistik. Kemudian yang berikut adalah pembohong kompulsif. Mereka adalah orang yang menikmati kebohongannya, membuat sugesti untuk diri sendiri agar mempercayai kebohongan yang ia buat. Istilah sederhananya, membohongi diri sendiri. Orang dengan kebiasaan ini senantiasa menampilkan kehidupan yang baik dan ideal di luar. Banyak orang percaya sampai melihat sendiri kenyataan yang seringkali jauh berbeda dengan pencitraan yang ia buat. Pembohong kompulsif yang tidak segera disadarkan akan mengalami mitomania, yaitu pembual ulung, yang bahayanya justru lebih besar bagi dirinya sendiri. Sebaik apapun akting pembohong kompulsif, orang-orang yang mengenalnya lambat laun akan mengetahui kebenaran di balik kebohongan yang dia buat. Ya, pendengar, saya harap Anda dan pasangan tidak saling berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Dan topik ini membicarakan hal-hal yang penting. Dan tentunya ketika Anda ingin membangun kehidupan yang bahagia bersama pasangan atau orang-orang di sekitar Anda, hindarilah sifat suka berbohong. Pendengar, ciri-ciri seorang pembohong dan bagaimana mengenali serta mengetahuinya. Ya, ini penting, karena kadang-kadang kita nggak sadari bahwa kita sedang berbicara dengan seorang pembohong dan kita dibohongi. Karena kita menjadi orang lugu, seringkali kita hanyut dengan kebohongan-kebohongan yang dibuat. Pendengar, untuk mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak, ternyata tidak mudah dan seringkali kita sulit menentukan apakah yang dikatakan si pembohong itu fakta atau hanya rekayasa. Tetapi peneliti menemukan beberapa ciri yang bisa dijadikan petunjuk bahwa kita sedang berhadapan dengan seseorang, mungkin saja juga pasangan kita. Seorang profesor psikologi pengarang buku Telling Lies, Paul Ekman, ia mengembangkan cara untuk membedakan antara emosi yang sesungguhnya dengan emosi yang palsu atau pura-pura melalui otot-otot di wajah. Sehingga meskipun tersenyum palsu dan senyum sungguh-sungguh menggunakan otot yang sama, namun senyum yang ikhlas dan sungguh-sungguh tercipta melalui otak yang sadar, sedangkan senyum yang palsu tidak. Pembohong juga bisa dikenali lewat gerakan tubuhnya. Ia biasanya lebih banyak berkata-kata dan menunjukkan sikap gelisah. Bahkan, pembohong biasanya menutup mulutnya dan matanya tidak dapat menatap lama lawan bicara ketika sedang menyampaikan sesuatu. Pendengar, si pembohong mempunyai banyak kata-kata dan kalimat yang terdengarnya berlebih-lebihan. Contoh, ia akan memakai kalimat sumpah, ini yang saya katakan benar. Atau sumpah, saya melihatnya sendiri dan cenderung

0: menggunakan referensi orang ketiga dibandingkan dengan dirinya sendiri. Misalnya, bener deh. Kalau nggak percaya, tanya aja sama si A atau si B. Tujuannya memperkuat apa yang dikatakannya, dan itu dilakukan dengan bahasa tubuh yang tidak tenang. Banyak mengulang kalimat yang dianggap si pembohong untuk meyakinkan orang lain dan dirinya sendiri bahwa apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang benar, dan si pembohong akan mengukur reaksi yang akan ia dapatkan, sehingga ia makin yakin ucapan kebohongannya. Pendengar, selain itu dikutip dari buku of Toxic Relationship yang ditulis oleh Tony Ibrahim, ada 5 ciri-ciri orang yang suka berbohong. Yang pertama, tidak pernah tulus. Orang yang tulus lahir dari sebuah kejujuran. Yang kedua, tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, banyak membangun kebohongan. Yang keempat, sedikit omong kosong. Yang kelima, menghancurkan hidup dan mental seseorang. Nah, orang-orang yang suka berbohong itu biasanya menggunakan kata-kata untuk meyakinkan orang lain, tetapi dia juga dapat mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghancurkan mental seseorang demi apa yang dikatakannya agar supaya dianggap benar. Ya. Saya berharap kita tidak ada di kondisi seperti itu. Kalaupun kita pernah melakukan kebohongan, maka melalui kesempatan ini saya ingin anjurkan agar hindarilah untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya bohong. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829. Dan Anda dapat menggunakan juga WhatsApp melalui nomor telepon yang sudah saya sampaikan. Pendengar, pertanyaan akan muncul, apa akibat bohong? Saya pikir kita semua tahu dengan pasti akibat-akibat bohong. Namun saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting. Yang pertama, memunculkan kebohongan baru. Biasanya orang yang kerap berbohong akan mengeluarkan berjuta alasan, sanggahan atau pendapat saat orang lain mulai mempertanyakan tentang kebenaran hal yang diucapkan atau dikatakan. Seseorang yang kerap berbohong sangat sulit untuk berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Satu kebohongan akan memunculkan puluhan kebohongan lainnya. Sebab saat berbohong, seseorang akan menutupi kebohongannya. Berikutnya atau yang kedua, perasaan tidak tenang. Seorang pembohong selalu dihantui was-was karena ia akan merasa takut jika satu saat kebohongannya akan diketahui orang lain, sehingga perasaannya tidak tenang. Ketidakjujuran karena kebohongan akan membuat seseorang menjadi tidak fokus yang akan berpengaruh kepada kualitas tidur, produktivitas kerja, sering lupa terhadap apa yang telah dikatakan sebelumnya sebagai kebohongan. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah sulit dipercaya. Orang lain pun akan enggan mengajaknya bekerja sama, bahkan berteman sekalipun. Bagi seseorang yang terkenal pembohong, akan dicap buruk oleh lingkungannya. Dan seterusnya, orang lain akan sulit mempercayainya. Sebab pada dasarnya siapapun tidak suka dibohongi, apalagi pasangan sendiri. Sehingga si pembohong akan mendapat label tukang bohong dari lingkungan di mana ia berada. Akibatnya, apapun yang dikatakan sulit dipercayai. Yang keempat, menimbulkan masalah baru. Tidak hanya menimbulkan kebohongan lainnya. Sikap berbohong juga akan memperumit masalah hidup kita. Sebab setiap perbuatan buruk akan berimbas pada kehidupan kita sendiri. Begitu juga dengan kebohongan akan menimbulkan masalah dalam hidup seseorang karena sulit dipercaya. Ia akan dicibir teman, saudara, kadang orang terlihatnya sepertinya percaya pada ucapannya. Padahal mereka sedang mengamati omongan baru yang isinya juga kebohongan. Kemudian yang terakhir, atau yang kelima, pembohong sering menjadi agresif. Seseorang yang suka berbohong dalam kesehariannya juga bisa menjadi penyakit bagi dirinya sendiri. Ia akan sering menaruh curiga pada orang lain, bahkan berhalusinasi. Mengapa? Sebab ia menganggap orang lain juga akan melakukan kebohongan yang sama terhadap dirinya. Dari perasaan curiga ini akan memunculkan sikap agresif yang ditunjukkan kepada orang lain. Misalnya, saat mereka merasa terpojok karena kebohongannya, ia pun akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Bahkan lebih agresif memojokkan orang lain. Pendengar, hal agresif lainnya yang bisa ditimbulkan seperti gampang marah, berkata kasar, penuh curiga, dan selalu penuh dengan imajinasi buruk hingga melakukan tindakan kekerasan. Pendengar, kami percaya melalui kesempatan ini Anda tentu diberikan masukan-masukan yang baik untuk membangun keluarga yang bahagia. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829. atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: true. I'm still in love with you.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, Anda dapat menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Dan masih bersama saya, Adriana Usmani, hingga kita tuntaskan acara ini. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi pasangan pembohong? Pendengar, berbohong itu sering dimulai dari hal sepele, dari rasa malu dan rasa tidak enak untuk menceritakan dan mengatakan sesuatu pada pasangan. Misalnya, pasangan, seorang suami, ingin pergi memancing atau menonton bola bersama teman-temannya, tetapi ia tahu bahwa pasti istrinya akan cerewet dan ngomel. Karena tidak mau bertengkar, sang suami pun memilih untuk berbohong. Tidak perlu melakukan kebohongan demi kebohongan sebenarnya, karena tentu akibatnya akan buruk. Begitu ketahuan, makin marah pasangan Anda. Kemudian, cari tahu mengapa ia berbohong. Ini merupakan langkah awal untuk mengatasi kebiasaan berbohong, karena kebohongan seringkali dipakai sebagai alasan untuk menutupi keinginannya yang mungkin saja bertentangan dengan realita yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, ia mencari kenyamanan. Pasangan harus bijaksana dalam bertanya alasan mengapa berbohong, sehingga sang pembohong, maksud saya, pasangan yang adalah sang pembohong, tidak merasa diinterogasi atau tertuduh. Karena jika si pembohong merasa terintimidasi, maka ia makin suka berbohong. Kemudian pendengar, mulai perubahan dari diri sendiri. Jika ternyata salah satu pasangan Anda suka bohong, yaitu karena sikap Anda terhadapnya, maka ubahlah perilaku Anda. Misalnya, Anda pernah memarahinya karena berkumpul dengan teman-teman yang tidak Anda sukai selepas jam kantor. Adalah lebih baik utarakan perasaan dan pikiran Anda dengan nada yang tenang. Jika pasangan memahami maksud Anda, ia akan mempertimbangkan keputusannya, apakah mau pergi dengan teman kantor sepulang kerja atau tidak. Perlu disadari bahwa pasangan pembohong membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaannya, sehingga bantuan dan pertolongan Anda sebagai pasangannya dengan berkomunikasi yang baik tentunya sangat membantu. Yang berikut, hindari saling menyalahkan. Komunikasi yang baik dan efektif merupakan dasar yang sangat penting, sehingga pasangan perlu menyediakan waktu untuk saling berdiskusi, curhat, dan membicarakan berbagai masalah yang dihadapi dan keinginan masing-masing di dalam perjalanan hidup pernikahan Anda berdua dengan penuh kejujuran. Pendengar, apakah masalah yang Anda hadapi dengan pasangan Anda karena Anda selalu merasa dibohongi? Anda sulit untuk mengubah karakter pasangan Anda karena ternyata dia orang yang suka berbohong? Anda dapat menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Dan akhirnya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam responer semua, gimana kabarnya di malam hari ini ya? Tentunya kembali lagi Jojo menyapa responer nih pada program Triverse di malam hari ini, yang tentunya spesial dengan lagu-lagu K-pop ya, K-pop manca dan juga Indonesia nih. Jadi responer yang mungkin sedang kasmaran ataupun sedang perjalanan pulang ataupun sedang ngapain aja di malam hari ini dan ingin request lagu-lagu favoritnya, boleh banget nih, bisa langsung bersama Jojo ya, kontak di 08215566680 atau bisa juga di 08116229 30. Dan tentunya responder juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan TikTok di Respon Radio 93,0 official. Responder juga yang jauh dari frekuensi kita masih bisa mendengarkan streaming kita secara langsung, tentunya di www.responradio.com. Nah, buat responder juga yang penasaran dengan siapa sih hostnya kira-kira yang membawakan seperti apa sih rupanya, bisa langsung juga bergabung melalui streaming TikTok kita di Respon Radio 93,0 official ya responder semuanya ya. Nah, buat yang mau request juga yang ada di TikTok, boleh banget nih, bisa langsung saja tulis di kolom komentar, nanti akan kita putarkan lagu-lagunya. Nah, di perjumpaan kita yang pertama ini sudah ada requestan masuk tentunya nih, responder dari Bunda kesayangan kita, yaitu dari WhatsApp kita ya, dari Bunda Dua Putri. Akan Jojo bacakan untuk responder semuanya di malam hari ini. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali Bundaku. Gimana kabarnya nih Bunda? Semoga Bunda sehat selalu ya. Dan Bunda mau request lagu yang Indo judulnya Cinta dari Timur dari Ryan Pono, yang manca judulnya Red World The Star dari Anna Mary Fat James Arthur, yang Korea judulnya Dynamite dari BTS. Salam-salam untuk semua krusia respon dan untuk Sultan Letterway, Pak Boy, Bunda Queen, Uda Jazz dan Unilis di Kuala Lumpur, Tiara di Sulawesi, responder lainnya masih istimewa untuk Ananda. Terima kasih Bunda. Wow, banyak sekali yang disalam-salam hari ini ya. Dan tentunya Bunda request 3 lagu sekaligus responder di jam yang pertama ini. Untuk itu Bunda, ditunggu lagunya, rekan Jojo putarkan satu persatu ya Bunda ya. Nah, buat responder juga yang masih ingin request juga boleh banget nih, bisa langsung bergabung saja bersama Jojo tentunya. Dan sudah ada juga yang bergabung melalui TikTok kita ya. Sudah ada Bang Zin, ada juga Bang Tio. Halo, selamat malam Bang Zivin, Bang Tio. Dan ada juga nih yang request lagu ya. Yang pertama datang dari Bang Zivin, katanya mau request lagu Liodra Pura-Pura. Oke, kita putarkan nanti ya Bang, ditunggu lagunya, sudah Jojo masukkan. Dan kemudian juga ada dari Bang Tio yang request lagu Runtu dari Versa Bersari. Untuk itu ditunggu lagunya ya, Bang Tio dan Bang Zivin. Nanti akan Jojo putarkan lagunya. Oke, kalau mau 3 lagu juga nggak apa-apa, ditulis saja requestannya ya. Nanti akan Jojo siapkan. Nah, untuk itu sebelum kita dengarkan requestan-requestan yang sudah masuk, kita putarkan dulu ya satu lagu pilihan Jojo terbaik untuk menemani responder semua di malam hari ini. Untuk itu, selamat mendengarkan dan enjoy!

0: usia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

0: Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Jojo ya, Responer di malam hari ini pada program TV First nih. Yang akan menemani Responer sampai dengan pukul 10 malam nantinya. Tentunya dengan 3 jam ke depan ini kita akan ditemani dengan lagu-lagu hits dan populer ya, dari Korea, dari Indonesia, dan juga dari negara barat nih. Nah, untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request lagu-lagunya, boleh banget ya, bisa bergabung bersama kita. Tapi sebelumnya Responer, sudah ada nih panggilan masuk bersama Jojo di malam hari ini. Kira-kira dari siapa? Kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam Bang Tiar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh Bang Tiar, gimana kabarnya malam hari ini Bang Tiar?
1: Alhamdulillah, aman-aman, aman terkendali.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Bang Tiar, mau request lagu apa nih malam hari ini bersama Jojo Bang Tiar?
1: Nih, siapa tuh penyanyinya ini? Kalibrasi.
0: Kalibrasi?
1: Iya, apa Sugi Bornian, siapa?
0: Oke, kita cek dulu ya. Itu judulnya tadi ya, ya Bang Tiar ya?
1: Iya, Kalibrasi.
0: Kalibrasi, oke kita cek dulu ya. Kalibrasi belum ada nih Bang Tiar.
1: Oh, iya yang ada adanya, lagu tahun yang ada, tahun yang lalu.
0: Yang adanya kali kedua, mungkin belum dimasukin, nanti kita tambahin ya Bang Tiar ya.
1: Nah.
0: Iya, mau diganti enggak Bang Tiar dengan lagu yang lain?
1: Ini Angel Baby.
0: Angel
1: Sama
0: Baby.
1: Tuh penyanyinya.
0: Oh, lagu, Angel lagu Baby ya. Lagu Inggris ya.
1: Ya. Yeah.
0: Angel Baby dari Troy Sivan Bang. Bang
1: ya, Tiar. Itu ya.
0: Oke, kita masukin. Tapi nanti ini di jam kedua ya Bang Tiar, enggak apa-apa ya?
1: Oh ya, enggak apa-apa.
0: Iya, oke. Karena di jam pertama sudah banyak nih Bang Tiar. Oke, Angel Baby tadi Bang Tiar sudah masuk.
1: Ya.
0: Oke, apalagi Bang Tiar? Ada lagi enggak?
1: Ini apa? Halo?
0: Iya, halo Bang Tiar. Gimana? Gimana Bang Tiar? Ada lagi?
1: BTS.
0: Bisa diulang Bang Tiar?
1: Tip S.
0: Tip X. Judulnya apa nih Bang Tiar?
1: Ya. Pria Tampan.
0: Pria Tampan, oke. Pria Tampan Tip X masuk nih Bang Tiar, sudah ada. Oke, ya. Siap.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ini tumben malam ini tugas.
0: Iya Bang Tiar, tadi kita ini reschedule sama Marin. Harusnya tadi Jojo di retro siang nih Bang Tiar, cuman karena Marin ada kesibukan.
1: Oh iya, iya.
0: Iya, jadi
1: kan betul.
0: Iya. Gitu Bang Tiar.
1: Oh, tukeran ya?
0: Iya, betul banget tukeran. Iya, ini gimana Bang Tiar malam ini mau salam-salam untuk siapa aja nih Bang Tiar?
1: Ya, salam-salam buat Bang Jojo.
0: Oke.
1: Sekali-sekali siaran malam.
0: Iya.
1: Dan juga kepada kru Respon Radio ya.
0: Okay.
1: Selamat nyantai bersama keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga bunda-bundanya semuanya. Kenal dan

dari Bang Tiar di Sulawesi. Nah, untuk itu bagi respon semua yang masih ingin request ataupun bergabung melalui telepon bersama Jojo, boleh banget nih bisa bergabung ya. Dan tentunya responer sudah ada tadi ya, requestan-requestan yang masuk di sesi pertama kita, yaitu ada yang belum kita putarkan juga dari Bunda Dua Putri tadi ya, Sungguh Aku Mencintaimu dari Ki Gantung. Dan kemudian juga ada Bang Tio yang request Runtu dari Feby Putri dan Fiersa Basari. Dan kemudian juga ada requestan masuk lagi dari Bang Zivin nih, yaitu dari Liodra yang berjudul Pura-Pura. Dan ada lagi masuk lagi requestan dari Kak Naf yang request lagu Fabio Serta Bersalah. Nah, tanpa berlama-lama responder, kita putarkan dulu ya satu persatu lagu-lagunya. Untuk itu ditunggu dan stay tune.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah lihat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

0: Ya, kembali lagi di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, Responer. Dan tentunya masih bersama Jojo ya. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah requestan dari Liodra yang berjudul Pura-Pura, special request dari Bang Zivin nih, yang sudah bergabung di TikTok kita dan sudah mengantarkan kita juga ke menit 43. Wow, ternyata baru beberapa requestan saja itu sudah menit 43 ya. Dan tentunya masih banyak nih requestan-requestan yang sudah masuk namun belum Jojo putarkan. Nah, untuk itu bagi responder semuanya, ditunggu ya lagu-lagunya. Nanti akan Jojo putarkan satu persatu, pastinya diputerin dong. Nah, buat responder juga yang masih ingin request, boleh ya bisa bergabung juga bersama Jojo di malam hari ini. Bisa melalui kontak kita di 0821-5566-8003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Tapi sebelumnya responder, kita angkat dulu yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, tentunya dari Bang Aan. Oke, kita angkat dulu ya responder. Halo Bang Aan, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bang Aan, gimana kabarnya malam hari ini Bang Aan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih Bang Ani di jam 8 ini, jam 8 kurang nih? Atau sudah pulang ngaji kah Bang An?
1: Santai-santai, soalnya kan kemarin buat itu buat kegiatan ada acara nobar Indonesia lawan Malaysia kemarin, jadinya nggak bisa gabung di Triverse.
0: Oh iya, nggak apa-apa Bang An, berarti kemarin panitianya ya?
1: Ya, panitia nobarnya ya.
0: Wow, keren banget panitia nobar, mantep deh Bang An. Ya, gimana nih Bang Aan malam ini mau request lagu apa kira-kira bersama Jojo?
1: Mau request lagunya Niji yang Arti Sahabat sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Oke, kita cek dulu. Kita Niji Arti Sahabat sudah ada, Upton Girl juga sudah ada. Oke, Bang Aan ditunggu ya lagunya. Untuk salam-salamnya siapa aja
1: saya
0: nih Bang
1: Aan? Saya mau kirim-kirim sapa-sapa buat Abib, Adam.
0: Oke.
1: Rombongan Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat sahabat saya yang baru saja pindahan rumah.
0: Waduh, siapa tuh?
1: Di Vila Mutiara Batang 04 Jawa Tengah. Merantau.
0: Oh iya, siap-siap.
1: Spesialnya buat Kak Jojo yang siaran.
0: Terima kasih Bang Aan.
1: Soalnya ini aku habis selesai kegiatan, dimulai dari pengajian Selasa rutinan, terus itu sholat berjamaah yang jadi imam saya.
0: Nde, Masya Allah.
1: Wow. Dan selesai sholat isya langsung gabung Triverse.
0: Wih, Nde, Masya Allah, keren banget Bang Aan nih. Ini panutan nih, aduh, beruntung banget nih cewek yang dapat Bang Aan nih. Ternyata Bang Aan orangnya soleh. Dan juga sudah bisa jadi imam.
1: Juga,
0: iya, betul
1: jadi
0: banget.
1: Imam sholat, iya. Gantiin yang nggak berangkat.
0: Iya, mantep deh Bang Aan. Untuk Bang Aan tetap semangat selalu ya, dan tetap jalanin nih kegiatan-kegiatan ibadahnya. Yeah. Jadi panutan untuk semua orang Bang Aan tentunya.
1: Amin, makasih doanya ya Kak Jojo ya.
0: Iya, sama-sama Bang Aan. Terima kasih juga sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Waalaikumsalam. Nah, itulah responder tadi yang telepon masuknya dari Bang Aan yang sudah request lagu juga dan berkirim-kirim salam juga dengan sahabatnya yang tidak lupa. Ada Bang Kenzi, ada Bang Kenzo, dan juga ada Bang yang lainnya. Lagi Jojo lupa. Nah, untuk itu bagi responder semuanya, tanpa berlama-lama mungkin kita putarkan dulu ya requestan-requestan yang sudah masuk bersama Jojo di malam hari ini supaya waktunya cukup. Oke, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu special request dari Kak Naf ya, yang request lagu dari Fabia Asher yang berjudul Tanpa Rasa Bersalah.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Ya, Responer masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Jojo nih di program Trivas. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo karena Jojo akan kembali lagi di jam yang kedua. Tentunya dengan program yang sama. Untuk itu stay tune ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.
1: Every

0: 4 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di jam kedua ya pada program Triverse yang sudah kita buka dengan sebuah lagu requestan dari Bang Tiar yang sudah request lagu Angel Baby ya dari Trio Sivan. Nah, responer lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang merasa hampa dan terpuruk dan pada akhirnya menemukan cinta sejati yang mengubah hidupnya. Dan ia menganggap pasangannya itu sebagai sosok malaikat, makanya katanya Angel Baby, yang mengubah hidupnya dan membawa kehangatan, harapan, dan kebahagiaan yang sangat ia butuhkan. Dan lagu ini juga menggambarkan tentang seseorang nih yang berhasil bangkit dari masa-masa sulit atau patah hati berkat kehadiran cinta yang tulus. Dan panggilan Angel Baby ini menunjukkan betapa berartinya sang kekasih hingga ia diibaratkan sebagai anugerah atau penyelamat yang dikirim dari surga. Wow, sangat romantis sekali lagu ini ya. Nah, mungkin ini untuk orang untuk responder ataupun responder ya buat kita yang jomblo dan tiba-tiba mendapatkan seorang pasangan. Mungkin ini adalah rasa bentuk syukur kita ya ataupun kekaguman kita. Wow, gila kayak gitu. Bisa dapat pasangan yang bisa menerima kita dan juga memberikan kehangatan, harapan dan juga membawa kita ke dalam kebahagiaan. Wow. Terima kasih Bang Tiar lagunya ya. Untuk itu ditunggu Bang Tiar lagunya yang kedua yaitu dari Tip X yang berjudul Pria Tampan. Dan kemudian responder di jam yang kedua ini juga sudah ada requestan yang masuk ya bersama Jojo yaitu dari TikTok dari Bang Mochi. Nah, Bang Mochi request lagu Reality Club ya yang 2112. Untuk itu ditunggu Bang Mochi lagunya. Dan kemudian juga ada special request juga yang masuk bersama Jojo dari TikTok kita yaitu dari Bang Dean yang request lagu dari Avenged Sevenfold yang berjudul Hail to the King. Nah, untuk itu bagi responder semuanya ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Dan tentunya bagi responder yang ingin bergabung bisa bergabung melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa DM ke media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat responder juga yang ingin bergabung di live streaming TikTok kita bisa langsung ya, langsung aja cus bergabung di streaming TikTok kita tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, tanpa berlama-lama dan mungkin responder sudah menunggu nih, lagu aku kapan Bang Jo, sabar, kita putarkan satu persatu. Untuk itu kita putarkan kembali special request dari Bang Tiar yang berjudul Pria Tampan dari Tip X.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responer, kita masuk di menit 18 ya, tepatnya di pukul 20.18 waktu Indonesia Barat, tepatnya dari jam studio Respon di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan tadi kita sudah diantarkan dengan lagu special request dari Bang Dian ya, yaitu Howl to the King dari Avenged Sevenfold. Dan kemudian juga Responer sudah ada requestan yang masuk nih dari TikTok kita juga, tadi dari Bang Mochi ya, yang request lagu Reality Club. Dan kemudian juga ada requestan masuk juga dari Kak Yanti Si Hombing di TikTok kita, yang request lagu Cinta Luar Biasa dari Enmes Kamaleng. Enmes Kamaleng ya, Responer. Dan ada juga lagi requestan dari Bang AB yang sudah lama-lama menanti. Requestannya itu lagunya Teganya Kau dari Liodra. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin saja kita putarkan ya, Responer, satu persatu requestan dari responer-responer yang sudah menunggu di malam hari ini. Untuk itu, enjoy and stay tuned.

0: make up akak tu pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Dari Pasar Baru Kasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi, Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, sekali kita sudah mendengarkan ya sebuah requestan lagu dari Bang AB yang sudah lama menanti lagunya nih, yang berjudul Teganya Kau dari Liodra. Dan Bang AB, semoga lagunya tadi bisa menemani aktivitas Bang AB ya di malam hari ini, ataupun mungkin Bang AB sedang dalam perjalanan. Hati-hati selalu ya Bang AB ya. Dan kemudian responer juga, sudah ada juga requestan ya yang masuk dari TikTok kita kembali yang belum kita putarkan nih, yaitu dari Kak Cappuccino. Kak Cappuccino yang request lagu Cegil ya, dari Nabila Takia. Kemudian juga ada lagu dari Kak Kunang-Kunang di TikTok kita juga yang sudah request lagu Samuel Cipta. Dan kemudian ada juga nih dari kontak kita. Dari kontak kita sudah ada request lagu ya, yaitu dari Kak Sarah. Kak Savana yang request lagu Sembuh Kembali. Dan kata Kak Safna nih, malam Min izin request lagu ya seperti biasa, Sembuh Kembali dari Sabrina Lianer. Ditunggu diputar ya, makasih semangat siarannya. Siap kakak-kakak berbinar, ditunggu lagunya ya, nanti akan Jojo putarkan lagu-lagu dari kakak berbinar semuanya. Dan kemudian juga responnya ada juga requestan yang masuk dari TikTok kita kembali ya, dari Bang Kang Ibeng dari Lampung nih, request lagu ya berjudul Bersama Bintang dari Drive. Nah, untuk itu bagi responer semua ditunggu ya lagu-lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Dan buat responer yang masih ingin request, boleh banget ya, kita masih ada nih beberapa kesempatan lagi sampai dengan jam 10 nantinya untuk request lagu ataupun berkirim salam di malam hari ini. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya special request dari Kak Cappuccino yang berjudul Cegil.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda tentunya bersama Jojo di Triverse ya Responer. Dan tidak terasa kita sudah mulai mendekati penghujung jam kedua kita ya. Dan kita sudah ditenangkan nih dengan sebuah lagu dari Sabrina Leoner. Special request dari Kak Sarah, dari Kak Safna, dan dari Kak SF yang berjudul Sembuh Kembali. Wow, mungkin kakak kita sedang mencoba untuk sembuh ya dari luka lamanya. Tapi semoga lagu ini tidak menggambarkan perasaan kakak sekarang ya. Namun kalau misalnya menggambarkan, semoga kakak cepat sembuh kembali ya. Dan cepat sembuh dari luka-luka lama ataupun trauma-trauma yang dialami. Nah tentunya Responer sudah ada juga ya tadi requestan yang bergabung bersama Jojo. Itu dari Bang Ibeng nih, dari orang dari Lampung yang request lagu Bersama Bintang dari Drive. Dan kemudian Responer ada juga tambahan requestan yang masuk nih bersama Jojo dari TikTok kita, dari Bang Aksena yang request lagu Gea Setengah Mati. Oke, ditunggu lagunya ya Bang ya. Dan kemudian juga ada Kak Nuaima yang mau request lagu juga. Katanya Kak Nuaima mau request lagu apa nih Kak Nuaima? Boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti akan kita berikan di jam ketiga ya kakak ya. Nah untuk itu Responer, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu nih special request dari Kang Ibeng yang berjudul Bersama Bintang dari Drive.

Ya, kita sudah mendengarkan satu lagu ya yang direquest dari Kang Ibeng yang berjudul Bersama Bintang dari Drive. Yang mengantarkan ini enak banget untuk diantarkan tidur ya. Dan untuk Kang Ibeng, semoga lagunya bisa membawa ketenangan ya dan menghibur Kang Ibeng di malam hari ini, mungkin yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang santai menikmati malamnya di malam hari ini. Dan tentunya responnya tidak terasa, kita sudah berada di penghujung jam kedua kita. Untuk itu jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di jam ketiga ataupun jam terakhir kita untuk responer semuanya. Dan sebelum kita tutup jam kedua ini, kita putarkan dulu ya special request dari Bang Aan nih yang sudah bergabung tadi dari WhatsApp telepon kita, yang request dua lagu sekaligus dari artis sahabat DJ dan Uptown Girl dari Westlife. Tanpa berlama-lama kita putarkan dan enjoy.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Trivers nih Res Benar. Tidak terasa kita sudah masuk di jam terakhir ya, ataupun jam ketiga kita, tentunya sampai dengan jam 10 malam. Untuk itu bagi Res Benar semua yang masih ingin request, boleh banget ya, bisa langsung saja bergabung di 08215566803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Saya juga responer bisa DM di media sosial, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Nah, responer saat ini juga sudah banyak requestan yang masuk ya bersama Jojo. Tadi yang sudah masuk ada requestan nih dari Kak Jirsey ya di TikTok kita, yang request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan kemudian ada juga requestan yang masuk dari Kak Samuan ya, yang request lagu Drantex. Dan kemudian juga ada requestan masuk dari Kak Feby. Kak Feby request lagu Mangu. Dan ada juga dari kontak kita yang request yaitu dari Kak Galuh. Kata Kak Galuh, halo kakak, izin request Sabrina Leonard yang berjudul Haha. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bang Galuh. Ditunggu lagunya ya, akan Jojo putarkan setelah ini. Untuk itu bagi responan semua, ditunggu ya requestan-requestannya, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Dan kemudian juga sudah ada yang masuk nih bersama kita di TikTok kita, ada Bang Pudeo yang request lagu MBG. MBG gak ada ya lagunya Bang Pudeo ya. Dan kemudian juga ada Kak Irwana Pujo, lagu Asmara dari teman dari Irwan Pujo. Oke, nanti kita cek dulu ya Kak Irwan Pujo ya. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk dari Kak Ifla nih, Morek EXO, malam bayi naik. Aduh maaf responer, ternyata itu tidak ada lagunya ya. Aduh Kak Ifla, lagunya yang benar-benar aja dong. Dan ada juga sudah menyapa bersama kita dari Bang QQ ya. Katanya selamat malam Bang Jojo, selamat malam kembali Bang QQ. Ditunggu lagunya ya. Oh, Kak Feby request Sumpah Mati. Oke, Kak Feby ditunggu lagunya Sumpah Mati, akan kita putarkan nanti ya Kak ya. Untuk itu bagi resmenar semuanya, ditunggu lagunya satu per satu, nanti akan Jojo putarkan. Untuk itu stay tune terus bersama Jojo di 93.0 FM.

Ya, kopi kirku kan tergoda. Special request ya dari Kak Galuh nih yang sudah bergabung di kontak kita tadi. Yaitu spesial dari Sabrina Lenar yang berjudul Haha ya. Sudah mengantarkan kita ke menit ke-17 di jam kita yang terakhir ini. Tentunya di pukul 21.17 waktu Indonesia Barat dari studio Respon Responer. Nah, Responer, di jam kita yang ketiga ini juga sudah ada requestan yang masuk ya bersama Jojo dari kontak kita juga. Yaitu dari Bang Tony Haryanto nih. Nah, Bang Tony Haryanto ada bergabung bersama kita melalui kontak dan Jojo bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Tony. Bang Tony mau minta lagu yang berjudul Dear God dari Avenged Sevenfold. Dan terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali ya Bang Tony ya, sudah bergabung bersama kita. Dan juga sudah berbagi lagunya ya. Untuk itu tunggu lagunya Bang Tony akan kita putarkan nanti setelah backsound ini. Dan untuk Bang Tony juga dimanapun berada, salam kenal dari Jojo ya di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Semoga Bang Tony sehat selalu nih kabarnya. Nah, untuk itu bagi responer juga yang mau request boleh ya, masih Jojo tunggu sampai dengan jam 10 malam nantinya. Dan untuk itu responer, untuk lagu sudah penuh nih kakak untuk lagunya, karena kita bisa berkirim-kirim salam lagi ya responder. Jika responder ingin berkirim-kirim salam, bisa langsung saja DM ataupun kontak kita ya di nomor kita yang sudah Jojo sebutkan. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya Avenged Sevenfold yang berjudul Dear God. Enjoy and selamat mendengarkan.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di Triverse ya, Respon Art. Kita sudah dengarkan tadi sebuah lagu requestan dari pendengar kita, itu dari Aurel yang sudah request dari WhatsApp kita ya, yang request lagu Mungkin Nanti dari Peter Pan. Dan tadi Aurel juga sempat berbagi kabar bahagianya ya, Responer, dari WhatsApp kita. Ternyata Aurel lulus ini ya, sekolah untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Wow, semangat ya Aurel ya, selamat dan semangat nih. Semoga untuk mencapai cita-citanya dilancarkan selalu ya. Dan ingat, jangan lupa rajin belajar dan patuh sama orang tua ya. Nanti itu semangat terus untuk Aurel yang sedang menempuh pendidikan. Dan terima kasih juga sudah bergabung bersama Jojo di program Triverse dan sudah berbagi playlistnya juga. Dan untuk itu bagi responan semua juga, saat ini lagunya sudah banyak penuh ya, sudah penuh, dan kita hanya memutarkan lagu-lagu yang sudah di request aja nih. Untuk itu banyak nih yang belum kita putarkan. Bagi responan semua yang sudah menunggu, harap bersabar ya, karena pastinya akan kita putarkan satu per satu. Dan kemudian ada juga nih requestan dari Kak Samuan ya, yang request lagu Mango dari 4020. Untuk itu ditunggu lagunya. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk kembali dari Bang Fitro, dari Bang Fitro yang request lagu Tak Lagi Sama dari Noah. Dan dilanjut lagi ada requestan masuk dari Kak Pudan di TikTok kita ya, yang request lagu dari Avril Lavigne yang berjudul Wish You Were Here. Dan ada juga requestan masuk lagi tambahan dari Ryan yang sudah bergabung juga di TikTok kita, yang request lagu Ayat-Ayat Cinta dari Rosa. Untuk itu tanpa berlama-lama, kita dengarkan dan kita putarkannya satu persatu lagu-lagu yang sudah di request oleh responder kita.

Iya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Respon tidak terasa kita sudah berada di penghujung program kita, tentunya di program Tirvas di malam hari ini ya. Tidak terasa juga sudah 3 jam nih Jojo menemani responder di ruang udara responder semuanya, dimanapun responder berada ya. Mungkin ada yang saat ini masih dalam perjalanan pulang ataupun lagi prepare dari tempat kerjanya. Intinya pulang nanti hati-hati di jalan ya, kata Tulus. Dan tentunya utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas walaupun malam kelihatan sepi, tapi tetap berhati-hati juga di jalan ya. Dan untuk kamu yang saat ini sedang beristirahat, selamat beristirahat ya. Semoga mimpi indah dan dapat terbangun di pagi yang cerah esok hari dengan semangat yang baru. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri nih dari ruang dengar responder semuanya di program Trivos pada malam hari ini. Dan tentunya juga Jojo mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, berkirim salam dan juga berbagi cerita ataupun berbagi keseruannya bersama Jojo di malam hari ini, dan juga pastinya sudah berbagi playlist-playlist kesayangannya ya untuk kita putarkan dan kita dengarkan di udara bersama-sama dengan responder tercinta. Untuk responder dimanapun berada, tetap sehat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa istirahat yang cukup ya. Untuk itu, Jojo pamit undur diri, jika ada salah kata mohon maaf, akhir kata see you and bye-bye. Sebuah lagu penutup untuk responder semua di malam hari ini dari Teriyaki Boys yang berjudul Tokyo Drift untuk menyemangati responder semuanya.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam Responer semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responer pada malam ini pada tanggal 2 Juni 2026? Tentunya kita kembali berjumpa ya Responers dalam program musik malam di Respon Radio tentunya. Nah, oke okay, Responers, kita baru opening langsung dapat telepon. Ini Responers, kita angkat lebih dahulu satu telepon dari Bang Ryan. Halo, Assalamualaikum Bang Ryan.
1: Waalaikumsalam, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik Bang Ryan. Bang Ryan, kok lagi bahagia bana mau dia gini,
1: Mak? Alhamdulillah, bah. Baik bona aja.
0: Baik bona ya. Tuh, kayaknya lagi bahagia bana, apa... hal itu bang, yang buat bang bahagia gini tuh.
1: Lulusnya dari MTS jo lah masuk WMA lah resmi lah.
0: Oh lah lulus ya, alhamdulillah. Ya responer sebang bang Ryan telah dinyatakan lulus ya.
1: Apa yang lama kalau untuk lagu yang gembira kesetek aja?
0: Ah yang gembira ya. Manusia kuat Bang Ryan, mantap bana tuh mah Bang.
1: Semangat, tugas.
0: Oke. Okay. Ah, habis kok langsung all putarkan yo Bang Ryan.
1: Adi jo.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Jam 20 lewat 20 jam 10 lewat 21 lah jo.
0: Ba, apanya?
1: Putan.
0: Oh, putannya. Obeko. Jadi. Oke okay, Bang Ryan.
1: Ya pasti salam-salamnya lu.
0: Nah jadi langsung salam-salamnya.
1: Yang pertama Jawul, semoga sehat selalu, Subangi selalu yo, yo Jo.
0: Jadi Bang Ryan.
1: Nah salam kedua untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Uda Tio, Bang Yans, Bang Fats, Kak Ifla, ada Kak Ifla lagi jo?
0: Kak Ila, lai bang, lai, ha? Lai masih ada bang.
1: Habis tu Bang Silva, Uda Jess, nanti Malaysia jo, bungkui kami kali jo.
0: Okay Bang Ryan.
1: Terima kasih banyak Jo.
0: Sama-sama Bang Ryan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah bergabung bareng awal malam ini Responers, baru opening langsung bergabung nih datang dari Bang Ryan dan langsung kasih kabar bahagia ada karena Bang Ryan telah dinyatakan lulus ya Responers dari MTS katanya. Dan langsung request lagu katanya, lagu apa tadi minta saran, jadi awal sarankan lagu dari Tulus Manusia Kuat. Oke nanti awal putarkan ya Bang Ryan. Nah selain itu Responers kita udah dapat juga requestan dari TikTok kita, ada dari Bang AB yang request lagu dari Lyodra Pura-Pura. Oke, nanti bakalan Al putarkan ya Bang AB. Untuk itu pastikan stay bareng Al dalam program Jaga Malam ini. Dan buat responers yang lainnya yang mau bergabung tentunya masih bisa ya, masih boleh karena di dalam program musik malam ini kita bakalan nyantai selama 2 jam ke depan yang berarti sampai jam 12 nanti. Untuk itu nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau bisa juga lewat WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Lewis Capaldi, Someone You Love, untuk membuka program musik malam ini. Selamat mendengarkan.

0: Ya, selamat malam responders. Setelah kita dengarkannya satu lagu special request dari responders kita di live TikTok dari Bang AB yang request lagu dari Leodra yang berjudul Pura-Pura. Waduh, kenapa ini Bang AB mungkin perasaannya lagi atau maksudnya moodnya lagi sesuai dengan lagu ini ya responders, makanya di request malam ini. Dan buat responders yang mau request juga seperti Bang AB atau seperti responders yang sebelumnya, boleh banget nanti bisa bergabung bareng Aul. Masih panjang waktu kita responders, jadi ayo gabung. Nah, kita udah dapat pesan nih responders dari Bunda Dua Putri. Malam Nak Aul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri rek lagu judul Denah Rumahmu dari Diki Khalif. Yang kedua, Semata Karnamu dari Mario Jiklau. Salam-salamnya untuk semua krusial respon dan semua responders istimewa untuk Nak Aul. Oke Bunda, habis ini langsung Aul putarkan ya Bunda. Terus kita udah dapat pesan juga nih responders dari Aurel responders. Assalamualaikum Bang Aul. Waalaikumsalam Aurel. Bang, boleh Aurel minta lagu? Bang Aul, boleh dong. Lagu masa di sekolah, Bang. Makasih Bang Aul. Oke, nanti bakalan Aul putarkan ya Aurel. Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Musik Malam. Dan buat responders, kita udah dapat juga dari kontak kita, datang dari Kak Savana yang request lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Oke, nanti Aul putarkan ya Kak. Selain itu responders, kita udah dapat juga banyak requestan dari live TikTok kita. Wah, kita malam ini rame responders. Mungkin karena para responders kita lagi capek setelah beraktivitas ya, dan tadi gak apa-apa, Aul bakalan nemenin waktu responders untuk beristirahat malam ini responders dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo dan Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Dan dengan nanti pembicaraan singkat tentang tema yang telah kita persiapkan malam ini. Kita udah dapat requestan dari Kalolipop yang request lagu dari Omi Care Leader. Terus ada juga dari Bang Ryan ya yang mau request lagu dari Tulus, yaitu Manusia Kuat. Ya, Bang Ryan minta diputarnya habis ini ya responders. Oke, nanti Aul putarkan habis ini ya Bang Ryan. Terus kita juga ada dapat dari Bang Jiji yang request lagu dari Armada Asal Kau Bahagia. Dan dari Kak Eva yang request lagu dari Setia Bonar Cinta Terakhir. Dan dari Bang Chasey yang request lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati. Terus ada juga dari Bang Alvan yang request lagu dari Fadilah Intan yang berjudul Dawai. Terus ada dari Bang Taryeng yang request lagu dari Noah Jalani Mimpi. Oke, nanti bakalan Aul putarkan satu-satu ya responders. Untuk itu pastikan stay bareng Aul dalam program Musik Malam ini, karena kita bakalan melepaskan semua energi positif yang telah kita dapatkan hari ini ya responders. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Tulus, Manusia Kuat, special request dari Bang Raya.
1: Kau bisa patahkan kakiku,

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio

Ya masih di 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda dalam program musik malam yang akan menemani malamnya Responers saat-saat mau beristirahat dengan lagu-lagu pilihan dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 biar malamnya makin menyenangkan dan nyaman untuk mau beristirahat nantinya. Nah, tadi telah kita dengarkan ya Responers satu lagu dari Mario Jiklau yang berjudul Semata Karenamu, special request dari Bunda Dua Putri Responers. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 38 di jam pertama ini. Untuk itu Responers, buat Responers yang mau bergabung juga masih boleh, masih ada waktu dan masih ada kesempatannya. Jadi ayo gabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821 5566 80 03, atau bisa juga lewat WA kita di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, Aul tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan malam ini kita ada dapat pesan lagi Responers datang dari Bang Rudy Effendi Responers yang lagi. Assalamualaikum Awul, waalaikumsalam Bang Rudy. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah, kabar baik Bang Rudy. Bang Rudy gimana kabarnya? Semangat ya, terima kasih. Salam buat semua kru dan responders yang lagi dengerin Respon Radio. Request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Thank you. Sama-sama Bang Rudy. Oke, habis ini langsung Awul putarkan ya Bang Rudy. Untuk itu buat responders yang mau bergabung juga masih Aul tunggu ya. Dan mungkin kita dengarkan terlebih dahulu requestan dari Bang Rudy ini responders, yaitu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, selamat malam Responers. Gimana kabarnya malam ini? Apakah sudah santai mendengarkan satu lagu dari Pasto yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah? Nah, lagu ini di request sama Aurel ya Responers, yang katanya udah lulus ya Responers dari SMP katanya. Lagu apa yang rancang untuk lulus Aurel katanya tadi Responers? Makanya diputarin lagu ini. Oke, selamat ya buat Aurel dan buat Responers yang lainnya yang mau bergabung, yang mau request lagu atau kirim lagu. Malam ini boleh banget nanti bisa bergabung bareng Aul ya Responers. Tapi kita lagi banyak antrian Responers karena alhamdulillah lagi rame malam ini Responers kita. Nah, jadi bergabung aja Responers, bisa lewat kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga lewat WA di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok kita lewat live Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, aku tunggu ya. Kita sampai jam 12 malam ini Responers. Untuk itu jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, sebelum kita closing nih Responers di jam pertama ini, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu special request dari Kak Savana yang request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha.

Iya, responer satu lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha Special Request dari Kak Savana telah membawa kita ke penghujung di jam pertama ini ya, yang berarti jam pertama bakalan berakhir. Namun jangan khawatir responers, karena Aul bakalan kembali nanti di jam kedua. Kita sampai jam 12 kan responers. Jadi pastikan responers stay bareng Aul dalam program musik malam. Jangan kemana-mana, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu kita untuk menutup perjumpaan kita, kita dengarkan satu lagu dari Omi yang berjudul Cheerleader, special request dari Kak Lollipop. Selamat mendengarkan.

0: depan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Responers, sesuai janjikan awal kembali di jam kedua ini buat menemani malamnya Responers yang mau beristirahat malam ini dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Biar malamnya Responers makin enak, makin nyaman, makin santai, dan makin tenang. Biar bisa ya nanti beristirahat dengan beban pikiran yang udah terlepas Responers. Nah Responers, pembuka jam kedua ini telah kita putarkan satu lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati, special request dari Bang Chasey. So buat Responers yang mau request juga malam ini, masih boleh ya mau yang mau request lagu, asalkan Responers stay bareng Aul. Kalau nggak stay nanti nggak Aul puterin loh. Jadi langsung bergabung bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat medsos kita, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun live TikTok kita Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah kita udah dapat tambahan request ini Responers dari Responers kita di live TikTok. Ada dari Kak Pia yang request lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Bergema Sampai Selamanya. Oke, Kak Pia nanti aku putarkan ya. Terus ada juga dari Bang Aksena Responers malam ini yang request lagu dari Irwan Syah yang berjudul Pecinta Wanita. Bang Aksena, ini kenapa ya request lagu ini? Terus ada juga dari Uda Ardi, Responers request lagu dari It Gitov, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan kirim salam buat, dan Uda Ardi kirim salam buat tanya Responers. Kirim salam ya dari Uda Ardi di depan studio katanya Responers. Oke Uda Ardi. Terus ada juga dari Bang Pan yang request lagu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Karena Aku Cinta Kau. Oke, terus ada juga dari Bang Mochi yang request lagu dari Reality Club yang berjudul A Sorrowful Reunion. Oke, nanti aku putarkan satu-satu ya Responers. Jadi pastikan Responers stay bareng Aul, jangan kemana-mana tentunya dalam program musik malam. Dan untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Fadila Intan yang berjudul Dawai.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Ya, selamat malam Responers. Waduh, Responers gimana nih perasaannya setelah dengarkan satu lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Bergema Sampai Selamanya. Special request dari Kak Pia ya Responers. Waduh, aku setiap dengar lagu ini Responers bawaannya gitu kayak tersentuh gitu Responers, karena teringat sama film yang diangkat dari kisah di TikTok itu ya Responers, tentang laki-laki yang tinggal oleh wanitanya yang dikarenakan kanker Responers. Waduh, pokoknya dalam banget ini Responers kalau lagunya dikaitkan dengan film itu Responers. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 21 Responers pada jam kedua ini. So, buat Responers yang mau bergabung tentunya masih ada kesempatan ya. Nah, Responers, malam ini kita ngobrol santai tentang satu hal yang hadir di setiap perjalanan hidup manusia, yaitu harapan baru. Kadang hidup memang nggak selalu berjalan sesuai rencana, Responers. Ada target yang belum tercapai, ada mimpi yang masih tertunda, bahkan ada beberapa hal yang mungkin membuat kita sampai kecewa. Tapi menariknya, setiap kali satu babak berakhir, selalu ada kesempatan untuk membuka lembaran baru. Harapan baru itu nggak harus sesuatu yang besar loh, Responers. Nggak harus langsung punya rumah mewah, keliling dunia, atau jadi orang paling sukses. Kadang harapan baru bisa sesederhana ingin menjadi versi diri yang lebih baik dari kemarin. Bisa juga ingin lebih dekat dengan keluarga, lebih menghargai waktu, atau lebih berani mencoba hal-hal yang selama ini ditakuti. Nah, Responers, kalau dipikir-pikir nih, hidup tanpa harapan itu seperti perjalanan malam tanpa lampu. Mungkin kita tetap bisa berjalan, tapi rasanya akan jauh lebih sulit. Harapanlah yang sering kali membuat kita tetap melangkah meski jalannya belum jelas. Seakan-akan kita bilang ya Responers, ini arahnya kemana sih, gak kelihatan. Dan buat Responers yang mungkin malam ini sedang merasa lelah, jangan buru-buru menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Banyak hal baik yang butuh waktu untuk tumbuh, sama seperti lagu favorit yang gak langsung sampai ke bagian terbaiknya di detik pertama. Hidup juga punya proses Responers yang harus dinikmati pelan-pelan. Malam ini coba deh tanyakan ke diri sendiri, apa harapan baru yang ingin aku perjuangkan mulai hari ini? Gak perlu muluk-muluk, cukup satu hal yang membuatmu semangat bangun esok pagi Responers. Karena seringkali perubahan besar dimulai dari harapan kecil yang terus dijaga. Jadi di tengah dinginnya malam ini, semoga kita semua masih punya alasan untuk tersenyum, masih punya mimpi untuk dikejar, dan masih punya harapan baru yang membuat hidup terasa lebih berwarna. Tetap bersama Aul ya di program Musik Malam, karena setelah ini masih ada deretan lagu-lagu pilihan yang siap menemani malamnya Responers. Ini dia satu lagu dari Hindia yang berjudul Alexandra. Selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Iya, Responer, setelah kita dengarkan ya satu lagu dari Iggy Taff, lagu yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan, yang sempat viral tahun di penghujung tahun kemarin ya Responers. Waduh, lagunya enak banget Responers, tentang apa ya? Ini tentang orang yang benar-benar gila sama cintanya. Pokoknya dia rela merelakan apapun demi cintanya Responers. The real cinta secinta-cintanya Responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 38 di jam kedua ini Responers di dalam program Musik Malam. So, buat Responers yang mau bergabung, yang mau request lagu, masih bisa Responers yang mau request asalkan lagunya lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dengan beat yang slow middle dan slow middle tentunya, biar malamnya makin enak ya Responers. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responders, pernah nggak sih merasa sudah terlalu sering gagal sampai akhirnya takut untuk mencoba lagi? Pernah lah, kenapa nggak kan Responders? Kadang yang membuat kita sulit memiliki harapan baru bukan karena kita tidak punya mimpi, tapi karena kita terlalu fokus pada kegagalan Responders yang pernah terjadi. Padahal setiap orang yang berhasil hari ini juga pernah berada di titik yang sama. Mereka pernah ragu, pernah takut, bahkan mungkin pernah ingin menyerah. Harapan baru seringkali datang bersama keberanian untuk memulai lagi. Bukan karena semuanya sudah pasti berhasil, tetapi karena kita memilih untuk percaya bahwa masih ada kemungkinan baik di depan sana. Malam ini mungkin ada yang sedang memulai pekerjaan baru, sedang belajar hal baru, atau sedang berusaha bangkit dari masa-masa yang tidak mudah. Kalau Responders termasuk salah satunya, berikan apresiasi untuk dirimu sendiri, Responders. Karena langkah pertama seringkali menjadi langkah yang paling berat. Dan tahu nggak, Responders, kita nggak harus langsung berlari. Kadang berjalan pelan pun sudah merupakan kemajuan. Yang penting jangan berhenti, karena harapan itu akan tetap hidup selama kita masih mau melangkah. Coba deh ingat kembali beberapa tahun yang lalu. Mungkin ada banyak hal yang dulu terasa mustahil, tapi hari ini ternyata sudah berhasil Responders lewati. Itu bukti bahwa dirimu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira, Responders. Jadi malam ini jangan terlalu keras pada diri sendiri. Beri ruang untuk bertumbuh, beri kesempatan untuk belajar, dan beri waktu untuk semua proses yang sedang dijalani. Karena siapa tahu apa yang sedang kamu perjuangkan hari ini, Responders, adalah awal dari cerita indah yang akan kamu syukuri di masa depan. Nah, Responders, setelah obrolan hangat ini, kita akan lanjut ditemani lagu yang semoga bisa menambah semangat dan menemani perjalanan malam Responders. Tetap di sini dan nikmati alunan musik pilihan hanya di program Musik Malam di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam responer. Setelah kita dengarkan satu lagu dari Reality Club yang berjudul A Sorrowful Reunion, special request dari Bang Mochi, responers yang bergabung lewat live TikTok kita. Benar-benar lagu malam ini responers, lagunya lagu mellow ya. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 51 di jam kedua pada program musik malam ini responers, yang berarti program musik malam bakalan berakhir sebentar lagi. Namun sebelum itu, kita bakalan dengerin, masih ada lagu-lagu yang perlu kita dengarkan responers sebelum kita closing nantinya. Nah, untuk itu responers, buat yang mau bergabung, sayangnya gak bisa lagi ya yang mau request lagu. Tapi kalau berbagi salam mungkin bisa pas out closing nanti. Untuk itu bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Instagram, DM, Facebook, atau live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, aku tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, sebelum kita closing nih responders, mari kita dengarkan satu lagu dari Vancouver Sleep Clinic yang berjudul Someone to Stay.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Vancouver Sleep Clinic yang berjudul Someone to Stay telah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir ini, yang berarti program musik malam bakalan berakhir sebentar lagi ya Responers. Nah, buat Responers, Aul ucapkan terima kasih banyak buat yang udah stay ya bareng Aul dari jam 10 sampai jam 12 sekarang. Tidak terasa udah 2 jam berlalu Responers di dalam program musik malam ini. So buat Responers yang ketinggalan, gak sempat join, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat pada jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan ya Responers. Nah, karena berada di penghujung jam nih, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap ataupun tindakan yang berkenan. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Dimanapun berada, selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya selama 2 jam ke depan. Dari jam 6 sampai dengan jam 8 pagi nanti ya. Buat Respon semuanya di pagi hari ini, yang ditemani oleh Viko, kita akan bahas tema yang mungkin ini relate banget ya dengan kehidupan kita, yaitu tentang cara kita atur keuangan. Jadi kita akan bahas tuntas tema kita dan berespon semuanya ya, mungkin baru stay tune di 93,0 FM atau baru bergabung, selamat bergabung dan nikmati, enjoy dengan musik-musik yang akan Viko bagikan buat respon semuanya di pagi hari ini. Viko putarkan lagu dari Langit Merah Muda, Paulo Li akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Tahukah Anda mengapa banyak pemimpin gagal? David L. Dotlich dan Peter C. Caro dalam Why CEOs Fail atau Kenapa Para Pemimpin Gagal memberikan beberapa alasan mengapa seorang pemimpin dapat gagal. Alasannya antara lain, adanya sikap arogansi, merasa diri paling benar dan yang lain salah. Ada sikap melodrama, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ada sikap excessive caution atau takut yang berlebihan dalam mengambil keputusan. Sikap habitual distrust atau sikap yang selalu curiga kepada orang lain. Sikap aloofness atau sulit dihubungi dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Serta sikap passive resistance yang artinya tidak yakin dengan apa yang dikatakan. Nah, jika Anda seorang pemimpin, jauhkanlah diri Anda dari semua sikap tersebut. Maka sukses akan mengikuti Anda.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93.3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio di manapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi, tentunya bersama dengan Viko yang selalu semangat dan buat nemenin pagi responer semuanya. Ya, buat responer semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka di pagi hari ini, bisa banget ya, gas banget, langsung DM Viko di 0821 5566 8003, bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 official. Ya, bersama semuanya kita bahas cara atur keuangan ya di pagi hari ini. Pernah gak sih kita ngerasa bahwa uang gaji baru masuk aja tapi tiba-tiba udah tinggal dikit nih sebelum akhir bulan? Siapa yang harus tutup lubang, gali lubang, tutup lubang ya, maksudnya ngutang dulu, nanti gajian tambah lagi pakai uang gajian gitu ya. Ya, mungkin banyak orang yang ngalamin hal yang sama ya. Masalahnya sering bukan semata-mata karena penghasilan kurang, tetapi karena uang tidak diberi arah sejak awal. Ada satu prinsip nih sederhana yang bisa diterapkan, yaitu jangan menunggu ada sisa uang untuk menabung, tetapi sisihkan tabungan terlebih dahulu saat menerima penghasilan. Misalnya ketika gaji atau pendapatan masuk, langsung alokasikan aja nih kebutuhan pokok sehari-hari itu apa, tabungan dana darurat, cicilan atau kewajiban rutin, baru setelah itu untuk hiburan dan juga kebutuhan tambahan. Jadi kesalahan yang sering dilakukan adalah membalik urutannya. Semua kebutuhan dan keinginan dipenuhi dulu, lalu berharap masih ada sisa untuk ditabung. Hasilnya, tabungan hampir tidak pernah dibentuk. Selain itu, responden semuanya penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Kebutuhan adalah hal yang memang harus dipenuhi, seperti makan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan. Sementara keinginan adalah sesuatu yang menyenangkan tetapi tidak mendesak. Tidak ada yang salah juga untuk memanjakan diri sebenarnya, asal dilakukan dengan kondisi keuangan, ya, keuangan yang stabil, keuangan yang aman. Ya, buat responden semuanya, siapa yang punya posisi seperti ini bisa sharing bagi hari ini, langsung DM di 0821 5566 8003.

0: Ma, kalau masak jangan ikan dong, Ma. Aku gak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Eh, kamu tahu gak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, 93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat bergabung bagi yang baru bergabung dan sudah bergabung dari tadi. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut bahas tema kita nomor sebelum itu. Bagi responan semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa DM Viko di 082155668003. Ya, responan semuanya, hal yang sangat relevan yang kita lihat saat ini adalah kemudahan ya, masuk di era digital melalui banyak aplikasi membuat kita sering tidak sadar berapa banyak uang yang sudah keluar. Kalau Viko sendiri, Viko hindarin pakai Brimo misalnya. Kalau pakai Viko ada ATM Brimo, tapi Viko nggak pakai Brimo untuk antisipasi itu supaya nggak selalu transfer atau QRIS gitu lah istilahnya. Ya sudah ada yang bergabung ya, Viko angkat dulu. Ya, selamat pagi Uda.
1: Pagi, kembali ya. Viko.
0: Apa kabar Uda?
1: Kabar sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih pagi ini? Lancar olahraga enggak?
1: Lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ini dingin ini. Iya. Waduh, menggigil.
0: Jadi harus istirahat lagi nih sampai jam 10.
1: Iya, dingin.
0: Oke, gimana Uda? Hari ini kita bahas cara mengatur keuangan. Kalau Uda sendiri cara ngatur keuangan itu gimana?
1: Mengatur keuangan ya. Kalau udah mengaturnya keuangannya, kalau kita dapat uang seandainya ini,
0: ya,
1: 300.000 gitu ya?
0: 300.000, misalnya.
1: Ah ya, ya 300. Nah, kita sisihkan ini yang 50 untuk tabungan kita gitu.
0: Betul.
1: Nah, yang 250-nya kita ambil untuk beli yang lain gitu. Seperti kebutuhan kita lah gitu.
0: Iya.
1: Beras. Perga untuk yang kadi kesantap gitu. Nah, kita ya, belinya pas-pas aja. Jangan terlalu berlebihan gitu.
0: Oke.
1: Ya, pas kebutuhan kita pada hari itu.
0: Oke, siap.
1: Iya, kita masak pun pas tukar itu.
0: Oke, terima kasih Uda.
1: Iya, nah, ini kalau apanya kurang apa ya, kurang pas nanti tolong diperbaiki.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, aman. Gimana Uda, iya, pagi ini mau kirim lagu apa?
1: Mau kirim lagu apa ya? Hidup bahagia ada nggak?
0: Hidup bahagia?
1: Iya.
0: Hidup enggak ada udah.
1: Oh, enggak ada ya.
0: Hidup bukan sekedar no. Enggak ada udah.
1: Oh, enggak ada ya.
0: Enggak ada.
1: Apa yang bagusnya lagi ya? Jalan pagi dah enggak? Jalan tentang olahraga nih enggak tahu.
0: Jalan pulang, jalan terus dari Afgan ada.
1: Jalan terus lah.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini.
1: Iya, terima kasih kembali Viko ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Uda Sultan Leterwe ya, sudah bergabung pagi hari ini. Jalan terus dari Afgan akan Viko putarkan. Namun sebelum itu, respon semuanya, tanpa kita sadari bahwa mengatur keuangan itu penting banget ya dalam hidup kita, apalagi di era serba digital. Ya, bisakah kita mencatat pengeluaran sekecil apapun? Dari catatan sederhana itu, kita sering terkejut melihat kemana uang sebenarnya mengalir.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responlah semuanya, saat ini kita sudah masuk di tidak terasa ya, di jam pertama kita telah usai dan kita akan kembali di jam kedua nantinya. Tetap bersama dengan Viko, Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.